dipadukan dengan kekayaan adat dan budaya khas Kota Jalur. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi saat rapat persiapan pelaksanaan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau bersama Bupati Kuansing Suhardiman Ambi di kantor Gubernur Riau pada Selasa 12 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Kuansing bersama panitia telah menyiapkan berbagai pertunjukan meriah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Konsep ini diharapkan mampu memberikan pengalaman berbeda bagi para kafilah maupun tamu yang datang dari seluruh kabupaten kota di Riau. Terlebih panduan antara kegiatan keagamaan dan budaya lokal itu dinilai menjadi daya tarik tersendiri dalam pelaksanaan MTQ tahun ini. Bahkan sejumlah tradisi khas Kuansing juga akan ditampilkan sebagai bagian dari penyambutan tamu dan promosi budaya daerah. Pemprov Riau menilai langkah Pemkab Kuansing memasukkan unsur budaya ke dalam pelaksanaan MTQ merupakan inovasi yang dapat memperkuat sektor pariwisata dan berpotensi mendorong ekonomi warga sekitar. Demikian kabar berita jam 7, sampai jumpa lagi di kabar berita jam 8 nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Semangat pagi, Cik, Tuan, dan Puan ya. Jangan ada yang terhambat hari ini karena rasa malas dan mager katanya, malas gerak nih. Bersama Pro4 RR Pekanbaru kita terus gelorakan semangat, Cik, Tuan, dan Puan ya. Karena memang hidup terus berjalan loh ya. Kalau malas-malasan, yuk apa yang bisa kita dapat. Nah, sambil menikmati lagu-lagu spesial khusus lagu-lagu Melayu pagi ini, Cik, Tuan, dan Puan, seperti biasa kita akan terus menambah pengetahuan kita mengenal ragam tradisi adat budaya Melayu, Cik, Tuan, dan Puan. Kali ini kita menuju menelusuri satu kearifan lokal masyarakat Melayu di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang sejak dulu hidup berdampingan dengan sungai, rawa, dan hamparan lahan basah, Cik, Tuan, dan Puan. Nah, di sana masyarakat Melayu punya satu tradisi sederhana tapi punya makna, yaitu tradisi menanam rumbia atau sagu. Ya, seperti kita tahu bersama, bukan tanaman ini bukan sekedar tanaman biasa, Cik, Tuan, Puan ya. Rumbia itu ternyata menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan alam, sumber pangan masyarakat, sekaligus simbol cara hidup orang Melayu yang bijaksana terhadap lingkungan. Nah, menarik sekali untuk kita bahas bersama pagi ini dalam tema rumbia dan kearifan Melayu Tembilahan dalam menjaga alam dan menjaga kehidupan, Cik, Tuan, dan Puan ya. Dan seperti apa masyarakat Tembilahan dan kehidupan yang menyatu dengan alam ini, Cik, Tuan, dan Puan? Nah, jadi kalau Kabupaten Indragiri Hilir itu yang akrab disebut Inhil, sejak dulu dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat dengan alam perairan. Jadi sungai menjadi jalur kehidupan, rawa menjadi bagian dari lingkungan sehari-hari, dan tanah gambut menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidup. Nah, karena hidup berdampingan dengan alam, Cik, Tuan, dan Puan, masyarakat Melayu di sana tumbuh dengan kebiasaan yang mengajarkan keseimbangan. Nah, orang tua zaman dulu selalu mengingatkan bahwa alam bukan untuk dirusak, tapi dijaga dan diwariskan kepada anak cucu. Jadi tidak heran ya kalau banyak tradisi Melayu di Inhil yang sebenarnya mengandung pesan lingkungan, mulai dari cara membuka lahan, membangun rumah, hingga memilih tanaman yang cocok untuk menjaga tanah dan air. Jadi bukan membakar ya, karena memang gambut kalau dibakar susah matinya, Cik, Tuan, dan Puan. Dan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih dikenal sampai sekarang adalah tradisi menanam rumbia atau sagu. Bagi masyarakat tidak terlalu familiar mungkin ya dengan rumbia, dan mungkin kita menganggapnya juga sebagai tanam biasa. Tapi bagi masyarakat Melayu di daerah rawa seperti Inhil, rumbia punya peran yang sangat besar dalam kehidupan. Dan rumbia ini biasanya ditanam di tepi ladang atau di kawasan rawa. Tujuannya bukan hanya untuk diambil sagunya, tapi juga sebagai benteng alami untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Karena memang akar rumbia ini ternyata mampu menyimpan air dengan baik loh, Cik, Tuan, dan Puan, sehingga membantu menjaga tanah tempat lembab ya, tetap lembab maksud kami, dan mencegah kekeringan saat musim panas datang. Nah, masyarakat Melayu dulu memahami betul bahwa kalau air hilang, maka kehidupan juga akan sulit bertahan. Nah, karena itulah mereka menjaga kawasan rawa dengan cara-cara alami yang diwariskan turun-temurun. Dan menariknya, semua itu dilakukan tanpa teori modern ya, tanpa seminar lingkungan, tetap lahir dari pengalaman hidup dan kedekatan mereka dengan alam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Nama Dian dipanggil-panggil ya, Dian bersama Boy Sandi yang masih mengantarkan kita dalam program Beranda Budaya terkait dengan kearifan lokal dari masyarakat Melayu Tembilahan, Cik Todang Puan. Karena selain menjaga lingkungan, ternyata rumbia ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Melayu di Tembilahan. Karena dari batang pohonnya ini, Cik Todang Puan, masyarakat bisa menghasilkan sagu yang menjadi bahan pangan tradisional. Bahkan sejak dulu sagu sudah menjadi makanan pokok bagi sebagian masyarakat pesisir daerah rawa. Sagu bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan khas Melayu, mulai dari lempeng sagu, mie sagu, hingga aneka kue tradisional yang masih kita jumpai sampai hari ini. Tidak hanya itu, Cik Todang Puan, daun rumbia juga dimanfaatkan untuk atap rumah tradisionalnya. Kemudian sementara batang dan pelepahnya digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, Cik Todang Puan, artinya satu pohon rumbia bisa memberi banyak manfaat tanpa harus merusak lingkungan. Nah, inilah yang membuat tradisi Melayu sebenarnya sangat dekat dengan konsep keberlanjutan yang sekarang sering dibicarakan. Karena orang Melayu zaman dahulu, Cik Todang Puan sudah menerapkan pola hidup ramah lingkungan jauh sebelum ada istilah go green yang dikenal luas. Mereka mengambil secukupnya dari alam dan tetap menjaga alam agar bisa terus hidup. Jadi ada filosofi sederhana dalam kehidupan masyarakat Melayu, Cik Todang Puan, kalau alam dijaga, alam akan menjaga manusia. Sebenarnya ini relevan lah ya. Memang di tengah banyaknya sekarang bencana longsor, banjir dan lain sebagainya, ini akibat ulah-ulah kita juga manusia. Nah, nilai seperti inilah yang penting diwariskan kepada generasi muda, Cik Todang Puan ya. Kalau alam dijaga, alam akan menjaga manusia. Karena di tengah perkembangan zaman, kadang manusia terlalu sibuk membangun tapi lupa menjaga keseimbangan lingkungan. Padahal budaya lokal seringkali menyimpan banyak solusi untuk kehidupan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Kalau bisa kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini. Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Hai pendengar, saat ini kita ikuti informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mas Yasir. Halo Mas Yasir, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Kemudian pada siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada sore hingga malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir. Kemudian peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore dan malam hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 58 titik. 13 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 5 titik, Kampar 2 titik, Pelalawan 2 titik, Rokan Hulu 1 titik, dan Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, suara budaya Riau.
4: Woi woi, tolong, airnya makin naik nih. Woi woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih woi. Tolong itu laptop gua.
5: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
4: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptop mau masuk nih.
6: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
4: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, orang ngapain? Weh, tolong laptop gua!
7: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau masih akan terus menyapa Anda lewat lagu, lewat informasi untuk sepanjang hari ini di Tepak Pagi edisi Rabu 13 Mei 2026 dan saya Bintang Lili Sartika masih bersama dengan Anda, Cik Tudang Puan ya. Berbicara tentang menjaga tradisi, menjaga masa depan tentunya. Dan pendengar setia Beranda Budaya, hari ini kita mungkin hidup di zaman yang serba modern, banyak teknologi baru hadir untuk memudahkan kehidupan manusia. Tapi ada satu hal yang tidak boleh hilang, Cik Tudang Puan, yaitu kebijaksanaan dari tradisi dan budaya lokal. Tradisi menanam rumbia yang diwariskan masyarakat Melayu Tembilahan ini bukan sekedar kebiasaan lama, karena di dalamnya ada pelajaran tentang cara menghormati alam, menjaga sumber air, menjaga memanfaatkan lingkungan secara bijak dan hidup dalam keseimbangan. Ini perlu kita terapkan sekarang, Cik Tudang Puan, ya. Budaya seperti ini sangat penting untuk terus dikenal, terutama kepada generasi muda, supaya mereka tidak hanya mengenal budaya sebagai pakaian adat atau tarian saja, tapi juga memahami nilai kehidupan yang diwariskan leluhur. Karena budaya sejatinya bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang cara kita menjaga masa depan, Cik Tudang Puan. Dari Tembilahan, masyarakat Melayu telah memberi contoh bahwa menjaga alam bisa dimulai dari hal sederhana, tapi seperti menanam rumbia di tepi rawa. Nah, sebuah tradisi kecil yang ternyata punya makna besar bagi kehidupan. Nah, pendengar, Cik Tudang Puan, tidak terasa ya kebersamaan kita dalam Beranda Budaya ini harus diakhiri. Dan dari apa yang saya sampaikan pagi ini, semoga kita bisa belajar bahwa budaya Melayu bukan hanya kaya dalam adat dan bahasa, tapi juga kaya dalam nilai kehidupan dan kepedulian terhadap alam. Tradisi menanam rumbia di Tembilahan menjadi bukti bahwa kearifan lokal mampu mengajarkan manusia hidup selaras dan dengan lingkungan. Semoga budaya-budaya baik seperti ini terus dijaga, dikenalkan dan diwariskan kepada generasi berikutnya ya. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa pun akan tetap kuat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Hebah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tari Zapin Matahari adalah tari yang berasal dari Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan. Tarian ini mengisahkan cinta sepasang muda-mudi di Desa Kuala Tolam. Mereka kemudian menikah dan mereka hidup sangat bahagia, tetapi kebahagiaan mereka hanya sementara.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, cik dan puan, inilah kabar berita untuk jam 8 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik tuan dan puan, perhelatan Akbar Pacu Jalur Rayon 2 yang dijadwalkan akan menghentak tepian Narosa Teluk Kuantan pada tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Menariknya, cik tuan dan puan, festival ini mengusung nuansa yang berbeda sejalan dengan perayaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-14 tingkat Provinsi Riau yang mengangkat jargon yang syarat makna, yaitu siang berpacu, malam mengaji. Pesan utama dari tema tahun ini adalah keseimbangan antara pelestarian adat istiadat dan ketaatan dalam beragama. Masyarakat diajak untuk menyaksikan ketangkasan para atlet dayung di siang hari, namun tetap kembali fitrah spiritual dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran pada malam harinya. Bupati Kuantan Singingi Dr. Haji Suhariman Ambi MM bersama jajaran pemerintah daerah secara penuh mendukung agenda ini sebagai upaya mempererat tali silaturahmi sekaligus memajukan pariwisata daerah yang berbasis budaya dan religi. Kabar berita berikutnya, cik tuan puan, Bupati Bengkalis Kasmarni meluncurkan buku profil ulama karismatik Kabupaten Bengkalis Jilid 2 yang memuat kisah hidup, perjuangan, serta keteladanan para ulama dalam menyebarkan syiar Islam dan membina umat di negeri junjungan. Peluncuran buku ini dilaksanakan secara langsung dan daring di ruang rapat Zahari Bapeda Bengkalis Selasa 12 Mei 2026. Peluncuran buku ditandai dengan penandatanganan buku oleh Bupati Bengkalis dan foto bersama keluarga ulama. Bupati mengatakan buku profil ulama karismatik bukan sekedar dokumentasi sejarah, tapi juga menjadi warisan intelektual dan spiritual bagi masyarakat Bengkalis, khususnya generasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Terima kasih Citra Puan masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Semoga pagi ini kita masih diberikan ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, keselamatan, dan hati yang tenang ya dalam menjalani aktivitas. Nah, kadang dalam kehidupan kita sering merasa semuanya akan baik-baik saja, Citra dan Puan. Sampai sebuah keadaan datang tanpa diduga. Misalnya nih hujan deras ya, kemudian banjir, kebakaran, angin kencang, ataupun bencana lain bisa terjadi kapan saja. Dan ketika itu datang, yang paling penting bukan hanya seberapa cepat kita panik ya, tapi sebenarnya seberapa siap kita untuk menghadapi keadaan, Cik Tuan dan Puan. Karena berencana, bencana maksud kami, memang tidak pernah diharapkan. Satupun kita tidak ada yang mengharapkan ada bencana, Cik Tuan dan Puan ya. Tapi kesiapsiagaan adalah hal yang perlu dipersiapkan. Melalui program obrolan tanggap bencana pagi ini, kita akan berbincang santai namun penuh manfaat tentang pentingnya memahami langkah-langkah sederhana dalam menghadapi situasi darurat. Mulai dari menjaga keselamatan diri, mengenali potensi resiko dan lingkungan sekitar, hingga membangun kepedulian bersama saat bencana banjir. Semoga dengan obrolan pagi ini kita menjadi semakin diingatkan bahwa saling peduli dan siap siaga adalah bagian dari menjaga kehidupan.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru di obrolan tanggap bencana Cik Perempuan. Siaga itu penting dan bijak menghadapi bencana di sekitar kita, Cik Tuan dan Puan, ya. Karena kesiapan keluarga saat darurat itu sangat penting, Cik Tuan dan Puan, karena dalam situasi bencana ya yang paling kita jadikan sebagai orang pertama yang harus dilindungi adalah keluarga, benar ya? Karena memang keluarga adalah hal yang paling utama. Jadi setiap rumah itu sebaiknya memiliki kesiapan dasar menghadapi keadaan darurat. Misalnya dengan menyiapkan nomor penting yang mudah dihubungi seperti pemadam kebakaran, rumah sakit atau layanan darurat lainnya. Selain itu juga, Cik Tuan dan Puan, penting menyediakan tas siaga sederhana yang berisi obat-obatan, dokumen penting, senter, air minum, dan perlengkapan dasar lainnya. Jadi bisalah kita beli, ada deh kotak-kotak tuh kayaknya kalau pergi ke salah satu tempat penjualan alat-alat apa ya, sehari-hari tuh, ada dia kotak yang bagus ya, sekali langsung diangkat gitu kan, langsung di situ semua tersedia. Jadi kita masukkan aja ke situ gitu kira-kira, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi hal-hal sederhana seperti mengajarkan anak-anak nomor telepon orang tua atau cara menyelamatkan diri saat keadaan darurat itu juga sangat penting, Cik Tuan dan Puan. Jadi bencana kan memang enggak bisa diprediksi ya, kayak kedatangan maling lah. Tapi persiapan bisa mengurangi risiko yang lebih besar. Dan satu hal juga perlu diingat, Cik Tuan dan Puan, saat terjadi bencana jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Jadi pastikan informasi itu berasal dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan. Karena dalam situasi darurat, ketenangan dan informasi yang benar itu sangat membantu proses penyelamatan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru Suara Budaya Riau. Satu hal yang paling penting lagi, Cik Perempuan, ketika kita berada dalam situasi bencana, ini kepedulian dan gotong royong itu adalah salah satu hal yang perlu kita tanamkan. Karena dari dulu salah satu kekuatan masyarakat Indonesia itu adalah semangat gotong royong, ya Cik Perempuan. Nah, saat bencana terjadi, rasa peduli dan saling membantu menjadi hal yang sangat berarti. Karena kadang bantuan kecil seperti memberikan makanan, bantu evakuasi tetangga, atau sekedar menenangkan orang yang panik itu bisa memberikan kekuatan besar bagi mereka yang terdampak, ya kan. Bencana juga mengajarkan kita bahwa manusia tidak hidup sendiri loh. Kita membutuhkan kepedulian, kerjasama, rasa kemanusiaan agar kita semuanya bisa mampu bangkit bersama setelah musibah terjadi. Jadi, Cik Tuan Puan, menjadi tanggap bencana bukan berarti hidup dalam rasa takut, tapi tentang bagaimana kita belajar peduli, lebih siap dan lebih bijak menjaga diri serta lingkungan sekitar, apalagi dalam situasi sekarang, Cik Tuan Puan, ya. Hujan lebat tak tentu, ya. Kadang tak tertebak, kadang siangnya panas. Panas betul, terus mau hujannya deras, hujan deras, deras-derasnya. Kadang sampai kemarin, berapa hari kemarin, sampai pagi gitu ya kan. Nah, jadi kita wajib peduli. Dan karena keselamatan itu bukan hanya tentang menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga menjaga dan membantu sesama, Cik Tuan dan Puan. Semoga kita semua selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari musibah maksudnya, dan mampu menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitar. Demikian pembahasan kita di obrolan tangkap bencana hari ini, Cik Tuan dan Puan. Semoga bermanfaat dan informasinya masuk ya. Sampai ke jantung, aduh, mengalirlah ke darah kita supaya kita juga menjadi orang-orang yang siaga dan bijak menghadapi bencana di sekitar.

0: paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
3: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
4: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Ayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Sembilan 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Kita kembali di kabar berita untuk jam 9 waktu Indonesia Barat, Cik Terapuan. Dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang memastikan uji coba bus listrik sebagai angkutan umum massal segera dilakukan di Kota Pekanbaru. Agung menyebut ada 2 unit bus listrik yang dalam waktu dekat akan diuji coba dan bantuan tersebut merupakan dukungan untuk mendorong transportasi umum ramah lingkungan di Pekanbaru. Dan bus ini hanya uji coba saja, Cik Terapuan, untuk mengetahui apakah memang cocok untuk Kota Pekanbaru menuju Go Green. Dan penambahan armada baru ini juga akan diiringi dengan pembenahan layanan transportasi massal di Pekanbaru. Dan Pemkot Pekanbaru berencana mengganti sistem pengelolaan bus TMP dengan sistem yang lebih profesional. Karena ketepatan waktu menjadi salah satu persoalan utama yang harus dibenahi dalam layanan transportasi umum saat ini. Agung menambahkan, uji coba bus listrik ini menjadi bagian dari upaya membenahi sistem transportasi massal di Kota Pekanbaru, di mana saat ini waktu tunggu bus TMP dari satu halte ke halte lainnya masih cukup lama, bahkan bisa mencapai lebih dari 30 menit. Dan Agung juga menyebut bahwa 2 unit bus tersebut bukanlah dibeli atau hibah dari Kementerian Perhubungan, melainkan uji coba pinjam pakai dari salah satu perusahaan mobil listrik. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, Kabupaten Siak, khususnya Kota Siak, memiliki magnet khusus budaya Melayu. Kekhasan Kota Siak ini harus dimanfaatkan sebagai wadah budaya Melayu Indonesia. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR RI Henry Munef saat membuka kegiatan BIMTEK dengan tema promosi branding Wonderful Indonesia melalui penguatan konten hasil kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Henry Munef menjelaskan bahwa Siak bukan daerah biasa karena Siak memiliki kekuatan sejarah, budaya, dan identitas Melayu yang sangat kuat. Kalau Bali, tidak banyak daerah di Indonesia yang memiliki seperti warisan Kesultanan Melayu, istana bersejarah, identitas budaya yang masih hidup hingga saat ini. Nah, untuk memperkuat budaya Melayu ini, peran anak muda Siak sangat penting. Anak muda Siak jangan hanya jadi pengguna media sosial, namun harus menjadi pembuat narasi penggerak branding daerah dan duta digital budaya Melayu. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ramadan 1447 Hijriah sudah di depan mata. Radio Republik Indonesia kembali menggelar Pekan Tilawatil Quran tahun 2026. Kategori yang diperlombakan.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Salam untuk semua yang hitam manis hari ini, Cik Doran Puan ya. Semoga para kulit hitam manis memang baik budinya. Waduh. Dan semoga semangat tetap terjaga meski aktivitas sejak tadi sudah mulai padat dan sibuk ya, Cik Doran Puan. Dan jangan sampai ada yang tergesa-gesa lah, maka kita harus perlu manajemen waktu ya, sehingga daftar-daftar pekerjaan itu tertata dan tanggung jawab satu persatu diselesaikan. Dan di tengah padatnya aktivitas, jangan lupa memberi sedikit ruang untuk diri sendiri, Cik Turan Puan ya, sekedar menarik napas, dihempaskan, nah itu caranya kita menikmati pagi dan menjaga suasana hati tetap baik. Terima kasih karena di sela kesibukan Anda, Pro 4 masih terus menemani Anda pagi ini dan radio masih menjadi teman perjalanan dan teman aktivitas Anda. Mudah-mudahan lagu, informasi dan sapaan hangat dari kami bisa menjadi penyemangat kecil untuk menjalani hari ini. Nah, untuk Anda yang sedang di jalan, semoga selalu aman sampai tujuan ya. Yang sedang bekerja, semoga dilancarkan urusannya. Dan yang sedang berjuang demi keluarga, semoga lelah hari ini menjadi berkah dan kebahagiaan nantinya. Kita terus akan nikmati rangkaian lagu-lagu Melayu spesial khusus untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya.

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan, mungkin belum banyak yang tahu bahwa ternyata Indonesia itu masuk daftar negara terindah dunia 2024-2026, Cik Tuan dan Puan ya. Dan dinobatkannya Indonesia sebagai negara terindah di dunia ini menurut berbagai publikasi internasional terbaru. Jadi termasuk oleh Forbes dan Monet.co.uk ya. Penilaian ini didasarkan pada kekayaan alam yang luar biasa, seperti memiliki lebih dari 17.000 pulau, garis pantai terpanjang di dunia, serta beragam situs warisan dunia UNESCO seperti Taman Nasional Komodo, Cik Tuan dan Puan. Namun, predikat terindah ini bisa bervariasi tergantung pada kriteria yang digunakan oleh masing-masing lembaga survei ya. Dikutip dari AI Google ya, beberapa negara terindah di dunia tahun 2024-2026 ini dari beberapa sumber terkemuka, Cik Tuan dan Puan, Indonesia itu menempati peringkat 1 versi Forbes dan money.co.uk karena keanekaragaman lanskap yang meliputi hutan tropis, pegunungan hingga terumbu karangnya, Cik Tuan dan Puan. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan tetap terjaga, sudah terjaga dan terus dilestarikan sehingga daftar negara terindah ini tidak pupus ya, Cik Tuan dan Puan, dengan berjalannya waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ...95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RR Pekanbaru, suara budaya Riau. Cito dan Puan, kasus penyalahgunaan narkoba hingga hari ini masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat. Karena memang tidak hanya merusak kesehatan, narkoba juga perlahan menghancurkan masa depan, hubungan keluarga, bahkan kehidupan sosial seseorang. Dan inilah yang menjadi perhatian kita dan membuat kami mengangkat topik tentang obrolan penanggulangan penggunaan narkoba ya. Bukan dihukum, tapi diselamatkan, Cik Tuan Puan, saat pecandu narkoba ini butuh uluran tangan. Dan baru-baru ini Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkap fakta bahwa puluhan pecandu narkoba di Bengkalis telah menjalani rehabilitasi. Langkah ini menjadi pengingat bahwa penanganan terhadap pecandu narkoba tidak selalu harus berakhir dengan hukuman, tetapi juga membutuhkan proses pemulihan dan pendampingan, Cik Tuan dan Puan. Kepala BNN Kota Dumai, AKBP Sasli Rais, mengungkapkan bahwa pelaksanaan tim asesmen terpadu di wilayah hukum Polres Bengkalis dan jajaran terus berjalan sebagai langkah penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi ini. Di mana hingga saat ini sebanyak 80 klien telah menjalani asesmen terpadu dengan berbagai rekomendasi penanganan mulai dari rawat jalan, rawat inap, hingga proses lanjutan. Dan di Polres Bengkalis itu ada 19 klien yang rawat jalan, Cik Tuan dan Puan, ada 4 klien rawat inap dan 2 klien proses lanjutan. Sementara di Polsek Mandau tercatat 14 klien rawat jalan dan 3 klien proses lanjutan. Kemudian di Polsek Pinggir mencatat jumlah terbanyak ya, dengan 10 klien rawat jalan, 15 klien rawat inap dan 2 klien proses lanjutan. Di Polsek Rupat terdapat 2 klien rawat jalan dan 3 klien rawat inap. Dan AKBP Sasli Rais menegaskan bahwa seluruh biaya rehabilitasi ini, Cik Tuan dan Puan, bagi klien hasil asesmen ini difasilitasi milik pemerintah dan ditanggung sepenuhnya oleh negara, jadi tidak dipungut biaya atau gratis. Namun biaya pengantaran klien menuju balai atau loka rehabilitasi itu menjadi tanggung jawab penyidik masing-masing. Sedangkan bagi pasien yang menjalani rehabilitasi mandiri, biaya transportasi ditanggung oleh pihak keluarga. Nah, lebih lanjut Cik Tuan dan Puan, disebutkan juga sejumlah fasilitas rehabilitasi yang menjadi rujukan, di antaranya ada RSJ Tampan Pekanbaru, lalu loka rehabilitasi BNN Batam, loka rehabilitasi BNN Deli Serdang Sing, hingga balai besar rehabilitasi BNN di Lido Bogor ya. Dan selain itu juga, Cik Tuan Puan, AKBP Sasli Rais juga mengungkapkan data rehabilitasi mandiri masyarakat Bengkalis, di mana pada tahun 2025 tercatat 2 orang menjalani rehabilitasi mandiri, sedangkan tahun ini baru 1 orang yang menjalani rehabilitasi mandiri tanpa melalui mekanisme tim asesmen terpadu tadi, Cik Tuan dan Puan ya. Dan mudah-mudahan harapannya pendekatan rehabilitasi ini dapat membantu para penyalahguna narkotika itu pulih dan kembali diterima di tengah masyarakat, sekaligus menekan angka peredaran gelap narkoba di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Jadi memang harapannya, Cik Tuan dan Puan, para penyalahguna narkotika ini dapat pulih, kembali produktif, dan angka peredaran gelap narkoba di Bengkalis dapat terus ditekan. Jadi bukan hanya di Bengkalis ya, Cik Tuan dan Puan, harapannya di seluruh Indonesia, terkhusus Kota Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu

Pemberantasan narkoba, Cik Tuana Puan, dari tahun ke tahun tidak habis-habisnya ya. Jadi memang yang perlu kita perhatikan dulu dari diri sendiri, dari keluarga kita lah. Karena memang apapun ceritanya di luar sana, kita gak bisa 24 jam memperhatikan misalnya pasangan kita, memperhatikan keluarga kita, adik, kakak, abang, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu seperti apa pergaulan, karena memang pada dasarnya pecandu narkoba itu kadang-kadang tidak terniat, Cik, teman-teman. Kadang karena pergaulan, ya. Jadi jangan kita menganggap bahwa pecandu narkoba ini sebagai pelaku kesalahan, karena memang banyak kasus itu korban dari lingkungan, pergaulan, tekanan hidup bahkan, hingga rasa penasaran yang akhirnya membawa pada ketergantungan. Ya, rasa penasaran juga hadir kan ketika dia sering melihat orang itu kok gimana gitu ya, enak-enak aja gitu, santai, tapi seakan-akan dia hidup tanpa beban gitu. Tapi kembali lagi, Cik Tuan Puan, rehabilitasi menjadi salah satu jalan penting agar mereka bisa kembali menjalani hidup secara normal, sehat, dan produktif. Jadi rehabilitasi ini bukan berarti membiarkan kesalahan ya, bukan menormalisasi bahasa sekarang, tapi memberi kesempatan bagi seseorang untuk pulih, memperbaiki diri, dan keluar dari lingkungan gelap penyalahgunaan narkoba. Jadi rehabilitasi ini tidak sebatas, tidak sederhana itu ya, karena kita juga berharap ketika dia sudah sembuh, jangan sampai kembali menggunakan narkoba. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah pencegahan dari awal ya, Cik Tuan Puan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga pergaulan sehari-hari. Anak-anak dan generasi muda itu perlu dibekali pemahaman tentang bahaya narkoba. Jadi bukan hanya lewat larangan, jangan makan narkoba gitu kan, tapi juga lewat perhatian, nah, komunikasi, dan pendampingan yang baik. Nah, kadang seorang terjerumus bukan karena ingin menjadi jahat, tapi karena merasa kehilangan tempat bercerita. Jadi ketika kita diajak bercerita, ayolah, jadilah pendengar yang baik gitu kan. Kurang perhatian juga salah satunya, dan salah memilih lingkungan. Karena itu, mulai sekarang jangan terlambat ya, Cik Tuan Puan. Kepedulian keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan. Dan mari kita jadikan lingkungan sekitar lebih peduli terhadap bahaya narkoba. Ya, kemudian jangan takut mengingatkan, jangan malu juga mencari bantuan, ya kan? Karena memang kalau kita menutup mata, ini bisa-bisa jadi masalah pemberantasan narkoba nggak habis-habisnya gitu, Cik Tuan Puan ya. Dan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai menutup mata jika ada orang terdekat yang membutuhkan pertolongan. Karena memberantas narkoba bukan hanya tugas aparat, Cik Tuan Puan. Kalau kita mengandalkan mereka saja, gak akan selesai-selesainya ya. Tapi ada juga tanggung jawab kita bersama di sana, bersama demi menyelamatkan generasi bangsa, Cik Tuan Puan. Semoga bermanfaat dan membuat kita termotivasi, terinspirasi ya untuk hari ini. Dan dari pembahasan kita belajar bahwa bahaya narkoba bukan hanya tentang pelanggaran hukum, tapi juga ancaman bagi masa depan dan generasi muda, keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat. Mari kita bersama menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan dari ancaman narkoba. Jangan pernah mencoba, jangan mudah terpengaruh, dan jangan ragu mencari pertolongan jika melihat ada orang dekat yang mulai terjerumus. Karena masa depan yang sehat dan kuat mulai dari lingkungan yang peduli dan saling menjaga. Dan tanpa terasa, Cik Tuan Puan, saya juga harus pamit undur diri untuk kesempatan pagi ini, 13 Rabu 13 Mei 2026. Tepak siang akan dilanjutkan Japri Mansur di hari ini, Cik Tuan Puan ya. Jadi tetap bersama Pro 4 RR Pekanbaru, tetap sehat, tetap semangat, dan terus isi hari dengan hal-hal yang membawa manfaat. Saya Bintang Lilis Hartika pamit undur diri, selamat menjelang siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Terima kasih Cik Rompuan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara di Persia FM 95,9 MHz. Atau bagi Cik Rompuan mendengarkan siaran kami melalui area digital pukul 11.02 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Anda nanti beristirahat siang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas dan kegiatan. Berbagai informasi dan lagu-lagu pop sentar kami hadirkan orang dekat Anda. Dan di tempat siang ini bersama saya Erick Mansur yang akan menemani Cik Rompuan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Ini bukan masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak?

0: Gak bisa urus rumah segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tunggu mas, paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
4: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
3: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
5: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau...

0: Sebuah lagu dari album Nirvana Trio dengan lagu Berjual Lemah, ya. Sebuah lagu dari Sumatera Utara mengantar kita pukul 11.23 menit waktu Indonesia Barat. Jidong Buam, di mana belum genap 1 bulan paguyuban Kuala Kenyok Jakarta dan sekitarnya, atau disingkat dengan PKNS Provinsi Riau, dikukuhkan langsung tancap gas membentuk wadah Dewan Kesenian DKPKNS Riau. Kehadiran DKPKNS Riau sendiri bertujuan untuk menyatukan berbagai BIM dan membidangi berbagai macam seni kebudayaan, meliputi membina reok, kuda lumping, silat, campur sari, kompang, dan tambuhan yang ada di bumi Lanjang Kuning Provinsi Riau. Pada Selasa malam, secara resmi melakukan pelatihan perdana kerawitan asuhan Kidalang Adi Pamuhyun bersama pelatih Sarno CS di bawah pimpinan Hari Sugiono. Kegiatan latihan perdana dakuan bertempat di Auditorium Budaya Anak Negeri Alam Maya Pekanbaru. Usai pelantikan dan dilakukan rapat bersama, DKPKNS Riau secara resmi terbentuk. Pada malam ini juga dilakukan pelatihan perdana kerawitan yang dilakukan tim senior dengan jumlah 16 peserta. Sembari untuk pelatihan berikutnya akan dilakukan para junior. Dijelaskan hadirnya DKPKNS Riau bertujuan untuk mengenalkan nilai seni budaya yang warisan leluhur dengan memahami arti sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak programa 4, inilah suara budaya Riau.

0: jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ayo kita pergi.
6: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
5: Ayo, udah, saya tunggu.
6: Bentar.
5: Ngapa, Le?
6: Ke kamar bentar.
5: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
6: Iya, tunggu.
5: Ngapain, Le?
6: Jadi gini, itu
5: ada. Ada apa di kamar itu?
6: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
5: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
6: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
5: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
6: Iya, yaudah, saya cabut aja lah ya.
4: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi,

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senanglah kita, eh.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Terima kasih Cik Dompon dan bersama kami para empat terpembar suara budaya Riau di udara bersama FM 95,9 MHz untuk bagi Cik Dompon yang mendengarkan siaran kami melalui RD kita. Saat pukul 12.08 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, akan kami kemarinkan surat azan, tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Rabu 13 Mei 2026.

0: Pukul 12.14 menit waktu Indonesia Barat, Jilang Puan, tiba-tiba kami kemandangkan suruhan azan tanda masuk waktu sholat fardu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini Rabu 13 Mei 2026.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

tertundanya kematian. Satu ketika, Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini.'" Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa itu?" "Seumur hidupku aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku, engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya." "Wahai Daud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala merasa iba kepadanya. Lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh, suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun, kemudian seorang anak di antara mereka membaca, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan. Trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026 jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
4: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
5: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
4: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
6: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
4: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
7: Aku mau jadi HP.
4: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara,
2: hai,
0: tetap di udara.
2: Ini salam Ciki. Olahraga. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon, belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya,
4: Ciki, berutang loy.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy.
1: Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!
4: Hai, aku Putu. Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Daryl Nugrama 4 Berseri. Berseri nama, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya terjalin indah.
1: Terima kasih tuan-puan, Anda bersama kami perempat yang Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara Bersi FM 95,9 MHz atau bagi jenis-jenis mendengarkan siaran kami melalui air digital. Pukul 13.05 menit waktu sebarat selanjutnya kita ikuti siaran berjalan Suara Budaya Nusantara. Hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2006 dari Jakarta bersama R. Ambon dengan topik peningkatan budaya dalam konteks internasional.
2: Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak?
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Siang.
2: Henche, bukan Kak Henji.
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Bedanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya?
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumber

0: narasumbernya sudah datang, Kak Henci?
1: Narasumbernya ada depan saya nih.
0: Oh, sudah datang. Baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
1: Oh, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung yang narasumber kita ya.
0: Betul. Nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
1: Oke.
0: Okay, silakan Kak Henci. Iya.
1: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pemirsa.
1: Oke, okay. Itu ada sama si Lia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Bu Lia.
0: Iya, sore.
2: Sore, sore.
0: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
1: Iya sih, ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh, iya iya.
0: Oke. Okay.
2: Jakarta kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan. So, siang lari, sore jalan. Jalan.
0: Iya.
1: Sore
0: jalan.
1: Sore, perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
0: Oke. Okay. Kak Henci, maaf suaranya hilang, Kak Henci.
1: Suaranya hilang?
0: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang, Kak Henci.
1: Oke, okay. Kalau gini gimana?
0: Lagi, Kak, mungkin.
1: Masih belum ya?
0: Iya.
1: Oke, okay. Masih belum katanya, suaranya masih
0: kecil. Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
1: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
0: Baik. Baikah? Baik, tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
1: Oh, kecil banget.
0: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
1: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sementara ini nih. Jadi
0: iya, buat siap.
1: Sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
0: Oke, okay. Sambil nunggu mungkin
1: iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
0: Boleh.
1: Boleh ya Lia?
0: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
1: Oke,
0: okay, sambil nunggu ya. Ya oke, okay, baik. Terima kasih Kak Inci.
1: Oke, okay, Lia dari situ aja ya.
0: Iya, siap-siap Kak Inci.
1: Oke.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music. Dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya atau interaktif. Kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya, iya. Oke kalau gitu.
1: Alhamdulillah, baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya. Mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja, langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo.
3: Bagaimana? Halo Pak Jo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Okay. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wah, untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Iya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Biasanya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih, karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri ya, punya arsitektur tradisional sendiri, kemudian kita punya juga sistem kepercayaan, mitologi sendiri, dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu gitu ya. Tapi dalam konteks internasional sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomacy yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon City of Music oleh UNESCO juga ya. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik, salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik.
1: Oh.
3: Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa, kemudian juga dengan Paduka dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika lo kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini kaitannya sama budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Boso University, di Makassar, sorry ya. Kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, Lia. Kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi.
1: Okay.
3: Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika ya, memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Kan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian apa namanya maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
4: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz, mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting. Sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu. Ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan musik, terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
4: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal banyak.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya,
4: saja.
3: Bukan cuma vokal. Ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Enci, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya, ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah, kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
4: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, bukan sering, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi, ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dan itu terbukti.
4: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi Ambon
4: iya, sekarang ini ya, anak, apalagi sekarang ini
3: anak-anak pop. Dan itu touch other kah?
4: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang.
4: Banyak orang.
3: Itu loh tadi tuh middle frekuensi, penyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
4: melo,
3: orang ya, wow, ngilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya, Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
4: Oke, kalau di Ambon, nomor telepon kita 0911-311-544. Dan WhatsApp-nya kita ada nih, Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Basudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya, langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia, kalau di Ambon, bilang lagu Donci.
1: Oh, Donci. Okay. Baik.
4: Jadi kita bilang Donci
1: dulu ya.
4: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Baik, seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke.
2: Okay. Oke, ini ya. Oke. Okay. Ini ya. Oke. Oke, di 081356245887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 09091311544.
1: Oke, okay. Apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, okay, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita okay. Langsung aja ya,
1: Lika. Baik, boleh.
2: Halo.
1: Kak. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Dan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Sawai.
2: Baik ya.
3: Betul.
2: Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Pak Roni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Langsung ke Pak Roni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Nah, seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Okay. Nah, gitu aja Kak. Thank you.
2: Oke. Okay.
3: Ya, terima okay. kasih.
2: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya Pak Roni, seberapa ya, okay, kuat ya. Musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Okay. Nah misalnya Ambon ini, kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar. Dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah Ambon pernah punya pengalaman itu, mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada suatu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke Paducah di Amerika itu, di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melengkap, tapi di bagian mana? Nah salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Okay. Nah musik tradisional, Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu, di Paducah itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh, Malaysia. Kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities and Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih, lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frekuensi tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu. Dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambones itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa aku menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kok dalam konteks dangdut tadi pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak berproblem pada middle frekuensi.
5: Middle frekuensi.
4: Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari itu.
5: Iya.
4: Dulu kita punya Freddy Itamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng itu Rido juga Sleng. Ada. Kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo. De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa hitung yang jari. Tapi rata-rata kalau lihat perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada aduh lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin jadi.
5: Nah itu jadi kebanyakan orang saya bilang gini, lagu yang bikin nangis.
4: Itu kan lihat dalam perkembangan musik Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang tuh. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di prodi antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Iya betul.
4: Itu karena semua bermain pada paling banter itu cinta.
5: Iya. Cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar paroni suara tidak?
1: Gimana?
5: Dengar paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni.
1: Oh gitu.
5: Jadi kalau tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks City of Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, oke.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Baegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu untuk sementara ini Korea sangat.
5: Kita tahan dulu mungkin Alia, kita telepon ya.
1: Iya,
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya, boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga, Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo.
1: Halo.
5: Selamat sore ya. Aha, dengan Cegu Riang ya, Jakarta ya.
6: Ke Jakarta Selatan. Okay, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cegu.
6: Makanya kakak Inci.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita. Baru kenal
1: yuk Cegu.
4: Iya, Ibu. Salam kenal. Panggil Bu Roni. Iya, iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini, luar biasa.
5: Oke, silakan.
1: Silakan pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lopez ini tahu nggak, Bung Cik? Nanti Bung Cik udah tahu lah ini. Ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polisnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa, lu. Puji Tuhan.
5: Soalnya Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Kalau
6: nggak juga ya.
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa ini pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan Starboard ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita akan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopez ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026, benar?
4: Iya, betul.
6: Nah, bagaimana supaya bagi aku?
4: Terima kasih.
6: Ya lebih ke pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni, tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang. Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya.
6: Makin ya karena bertepatan dengan upacara pembukaan festival opera internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia.
4: Memang kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti.
5: Tidak dapat diganti.
4: Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi
4: lah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus, tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Jadi aku. Iya. Ini kan satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Mau Veronica, lagu terpilihnya Veronica. Apa musik nanti ya?
4: Saya nggak hafal yang Veronica. Saya nggak hafal Veronica.
1: Oke, baik Cegu, terima kasih Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Nah, silakan
4: Pak. Kita penjawabnya. Cegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara forest city dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif.
1: Nah, baik.
4: Kira-kira begitu,
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya, sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni?
1: Iya, boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita, we have something. Kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Okay. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Okay. Baik. Terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lia, terima kasih.
1: Iya, sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Okay. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Salah penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya, pendengar, dibalik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara. Dan di Jakarta juga ya, sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Po, salah satu bursa seni terkemuka di Asia Tenggara, Art Moment Jakarta kembali digelar tahun ini. Art Moment Jakarta siap dihelat pada
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Jadi Ambon, baru saja kita sama-sama mengikuti siaran berjalannya Pro 4 Jakarta dari Ambon di program Suara Budaya Nusantara. Dan acara tersebut dapat mengikuti dari Senin hingga Jumat. Saat itu pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat, baik Cirebon melanjutkan tugas dan rutinitas Anda siang hingga sore nanti. Rangkaian lagu-lagu pon sementara beserta informasi yang kita bahas hari ini di program Masana Budaya adalah makna berinai dalam adat pernikahan Melayu Riau. Baik, bersama saya masih menemani Cirebon hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lewat itu, Tabe caranya ya?
2: Iya Pak, maaf Tabe.
1: Nah gitu, itu benar.
3: Eh, kenapa nih? Ada apa Bli?
1: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
3: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
1: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
3: Ah, jaga boh, gen.
4: Bro, minta uang.
3: Bro. Bapakmu nih.
1: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
5: Jaga budaya Indonesia.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
6: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
5: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
7: Mama, sibuk kerja terus.
8: Iya. Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
7: Papa
8: klien.
7: Papa juga sih,
8: terima kasih, Pak.
7: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
9: Tahukah Anda mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.
10: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia, dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua. Dan jika Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.
2: Baik, jenang puan, saat ini pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat. Nah, jenang puan, sore ini kita akan membahas tentang berinai, ya, arti berinai dalam adat pernikahan adat Melayu Riau. Nah, dalam pernikahan adat Melayu Riau, tradisi berinai memiliki makna yang sangat mendalam. Artinya, berinai bukan sekedar menghias tangan dan kaki pengantin, tapi dengan daun inai, tapi juga menjadi simbol doa, restu dan harapan baik bagi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Cidang Buam, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui dari berinai tersebut. Ya, lambang kesucian dan persiapan diri, di mana berinai itu dilakukan menjelang akad nikah sebagai tanda bahwa calon pengantin sedang mempersiapkan diri lahir dan batin. Artinya, ia akan memasuki kehidupan baru. Warna merah dari inai melambangkan keindahan, kebersihan hati, dan kesucian niat dalam membangun rumah tangga. Sedangkan yang kedua, simbol restu keluarga. Artinya, berinai dalam prosesi berinai biasanya orang tua, keluarga, serta tokoh adat ikut mengoleskan inai ke tangan pengantin. Hal ini bermakna pemberian doa dan restu agar pasangan memperoleh kebahagiaan, rezeki, serta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Yang ketiga, menolak bala dan harapan keselamatan. Itu tentu saja dalam kepercayaan adat Melayu, lama ya, inai dipercaya membawa perlindungan dan menolak hal-hal buruk. Karena itu malam berinai juga dimaknai sebagai permohonan keselamatan agar pengantin dijauhkan dari gangguan dan diberi kelancaran dalam menjalani pernikahan. Lambang kasih sayang dan kehangatan rumah tangga, di mana motif inai yang indah di tangan pengantin menggambarkan kelembutan, kasih sayang, dan keharmonisan tradisi. Ini juga mengajarkan rumah tangga harus dibangun dengan cinta, kesabaran, dan saling menghormati. Di mana jerombuan bentuk pelestarian budaya Melayu, perinai juga menjadi identitas budaya Melayu yang diwariskan turun-temurun. Prosesi ini memperlihatkan nilai adat sopan santun, kebersamaan keluarga, dan serta penghormatan terhadap tradisi leluhur Melayu Riau. Biasanya prosesi berinai Encina Buam dilakukan pada malam hari sebelum akan nikah dan diringi dengan doa, pantun, musik tradisional Melayu, serta suasana kekeluargaan yang hangat. Dalam adat Melayu sendiri, Encina Buam ya dikenal ungkapan bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, tapi juga menyatukan dua keluarga dalam ikatan adat dan budaya.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Bayangkan. Jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jika puan para pengemudi sepeda motor maupun mobil tidak boleh parkir di bagian depan Sukaramai Trend Center atau ETC Pekanbaru, Jalan-Jalan Sudirman, apalagi sudah ada tanda larangan berhenti dan larangan parkir di depan pusat perbelanjaan tersebut. Tanda larangan berhenti dan parkir itu dipasang sepanjang ruas jalan di depan STC. Ada tanda yang terpasang antara simpang Jalan Agus Salim dan Jalan Oscokrim Monoto. Lokasi itu juga terdapat halte bus Transmetro Pekanbaru. Kondisi ini membuat pengendara tidak bisa parkir di depan STC tersebut. Mana biangnya mengingat agar tidak boleh parkir sebab ada rambu larangan berhenti dan larangan parkir. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Maskur Tarmizi, di mana dirinya menyadari bahwa banyak sepeda motor maupun kendaraan roda 4 yang parkir di sana, dan mengatakan banyak berhenti di sana adalah kendaraan aplikasi online. Petugas dishub di lapangan pun sudah berulang kali mengingatkan pengendara yang berhenti di sana. Mereka juga sampai berhenti sembarangan agar tidak menimbulkan kemacetan. Dan cukup banyak driver ojol yang ngetem maupun kendaraan pribadi yang berhenti di saat KAI dihimbau pengendara agar tertib, lagi sudah ada rambu larangan yang harus diikuti. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4.

0: Tim Samba tercatat sudah tampil di 23 edisi berturut-turut adalah sebuah rekor yang belum mampu disamai negara manapun. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Mereka meraihnya pada tahun 1958 di Swedia, 1962 di Chile, 1970 di Meksiko, 1994 di Amerika Serikat, dan 2002 di Korea Selatan Jepang. Gelar tahun 1970 bahkan dianggap legendaris karena diperkuat oleh sang raja sepak bola dunia, Pele. Tak hanya itu, Brazil juga dikenal sebagai pabrik pemain hebat dunia. Dari Pele, Zico, Romario, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, Kaká, hingga Neymar. Semuanya lahir dari negara yang menjadikan sepak bola seperti bagian dari budaya hidup masyarakatnya.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih Cidam Puan Anda bersama kami perempat dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara yang bersuka FM 95,9 MHz atau bagi Cidam Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Pukul 15, 11 menit waktu Indonesia Barat, kita melangkah ke program selanjutnya di sore hari ini, itu acara Dangdut Tiok.
3: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidang Puan para penggemar musik dangdut dimanapun Anda saat ini bisa mendengarkan siaran kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Baik itu yang mendengarkan siaran kami melalui versi FM 95,9 MHz atau bagi yang mendengarkan siaran kami saling melalui RR Digital. Kembali bersama saya Erick Masur dan teman-teman di acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat hari ini. Edisi siaran Rabu tanggal 13 Mei 2026. Baik, nampaknya sudah banyak yang sibuk di 2306. Kita buka saja tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2026 dengan satu nomor bagus dari album Nashar, Seperti Mati Lampu. Jangan kemana-mana, setelah lagu ini 2306 dapat Anda pergunakan.

0: Baik, dari album Nashar itu tadi lagu Seperti Mati Lampu. Seperti aja ya, tapi mati bener gak? Gak tahu. Biasanya di Pandem sering itu ya. Pemancar FM Pro 1 lagi off, kan gitu. Baik, kita terima di 2306 sudah yang tersambung. Halo, Dangdut yo.
1: Dangdut
0: keempat,
1: lalu di hati.
0: Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diintai-intai langsung mengalahkan. Aduh.
1: Apa kabar Mas Heri, sehat?
0: Iya Pak, inilah kabar-kabarnya. Kabar-kabarnya.
1: Alhamdulillah.
0: Hujan di Perawang enggak?
1: Enggak
0: dong, ayolah. Oke, apa lagu?
1: Kemarin tuh yang hujan.
0: Kemarin nih kan, apa lagu hari ini?
1: Laguin dari apa Master S ini lah, jangan pura-pura.
0: Tak ada Master S hari ini libur, kemarin dahi ke
1: mana orangnya?
0: Liburan besok tanggal merah.
1: Cerita di atas cerita lah.
0: Lagu dari ada dari Citata, ada Irfan Mansur, ada Lewaldi.
1: Ya. Lewaldi apa judulnya?
0: Ada Caca Handika. Lewaldi bisa lagi judulnya agak seram sedikit, kan?
1: Ah, Lewaldi aja lah maksudnya.
0: Boleh,
1: selamat lewa. Dengar suara Lewaldi kan.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali ya untuk Mas Heri, keluarga di Panjang Panjang, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Salam untuk Ocuan.

0: terus yeah. untuk bu apa nama Yanis, untuk Bu Ina, Bu Ida,
1: yeah.
0: Bu Adika, untuk Mama Fahmi, untuk si Fikar Kampar ya, Pak Mali, Pak Simpson, Amina, Jawai, Jemuyung,
1: terus
0: apa Tengku Adiansa, untuk semuanya lah tanpa terkecuali, semoga terkecuali semuanya ya Mas Arya.
1: Oke.
0: Spesial untuk anak-anak dan cucu-cucu sehat selalu semuanya, dipanjangkan umur, murah rezekinya.
1: Ya.
0: Amin ya robbal alamin. Terima kasih Mas Arya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perawang Bunda ini. Baik, di belakang Bunda ini ada lagi. Silakan di 2306. Halo, dangdut yuk.
2: Dangdut perempat RRI selalu di hati. Assalamualaikum Mas
1: Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Ben Bu Emma dapat, bisa nomor cepat, 2
2: dapat. Iya. Enggak, tadi kan ibu di Pro 1 enggak dapat. Jadi dia ejeknya sama Bang Tengku yang di apa tuh, tadi kolega Rimon. Kekeringin jarinya Bu Emma katanya.
1: Iya si Ardiansa.
2: Iya ibu gak dapat tadi. Jadi
1: udah pulang deh.
2: Jadi sekarang udah mungkin dari tanya balai Karimun.
1: Bukan,
2: dia
1: kan kemarin dia anyut tuh.
2: Ditanyakan sama Kak Riri kan. Kak Riri Bu Emma ada turun katanya. Belum dapat mungkin kata Kak Riri. Oh ya udah keriting tuh dengan beliau tuh katanya.
1: Iya.
2: Jari beliau tuh katanya kan.
1: Dia kemarin hanyut tuh sampai ke belakang Padang. Iya. Oke, Bu Emma lagunya apa hari ini? Ada Asraf, ada Nasar, ada Lewaldi, ada Rido, ada Dewi Persik.
2: Rido Roma.
1: Iya, Sekuntum Mawar Merah lagunya.
2: Ah, ya itu yang mau ibu minta Sekuntum Mawar Merah.
1: Ah, boleh, sudah siap.
2: Ibu lagi nyanyi-nyanyi itu dari tadi
1: ya, datang
2: anak ibu di rumahnya jatah ibu ini kan. Ada aja lagu orang gaek nih katanya.
1: Orang gaek daripada orang muda. Ya, lagu yang gak tahu arah. Ya kan? Ya,
2: ibu suka lah nyanyi-nyanyi itu nasaran sendiri di rumah.
1: Oke, iya. Baik, lagunya udah siapkan
2: ya, salamnya. Salamnya Mas kan Sekuntum Mawar Merah kan Mas Eri. Salamnya untuk semua yang lagi monitor Pro 4 aja ya Mas Eri ya. Insyaallah semuanya sahabat-sahabat di darat sehat selalu, bahagia selalu. Dan salam persahabatan, salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai. Dan untuk Bang Tengku tadi ibu balas aja lah ya. Seri dia kan pernah ibu di salamnya tuh.
1: Iya.
2: Ah ini spesial untuk Bang Tengku, kalau lagi dengar Bang Tengku ini di kompas ibu Emma dapat nomor 2 nih. Jadi nggak ada keriting jempol jempol ibu Emma dong.
1: Karena
2: ini
1: jarinya semua jempol.
2: Ya. Spesial salamnya untuk Bang Tengku ya. Insyaallah Bang Tengku sehat selalu, bisa keliling-keliling selalu. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat pergi keliling-keliling seluruh kepulauan. Seluruh Kepri. Dan salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbai Pekanbaru, Bang Tengku. Amin.
1: Amin.
2: Dan istimewanya buat Mas Eri bersama operator, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu, dan aktivitasnya lancar, rezekinya berkah. Dan insya Allah pulangnya nanti Mas Eri dan mas operatornya insya Allah dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
2: Rintangan apapun. Amin, amin ya Allah.
1: Iya.
2: Nah, terima kasih waktu udah lagunya Mas Eri.
1: Baik Bu Emma.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma juara 2 hari ini lewat PT Sir dari Perawang. Langsung mampir rumah Bu Emma. Belakang Bu Emma. Halo. Dangdut yuk. Halo.
3: Halo Bro Dangdut.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cuaam.
1: Eh, Cuaam. Bila lo bertukar pro dangdut. Cuaam pulang kampung lupa. Dangdut yuk, pro dangdut.
3: Pro RRI selalu di hati.
1: Aduh, mang ini ah.
3: Ya oke, baru pulang dari Pekanbaru.
1: Di Pekan? Sehat kan?
3: Boleh balik
1: ya.
3: Di Pekanbaru.
1: Bejojang tori. Patang ke Pantai Cermin. Datu ke apa? Dian Tanang.
3: Iya.
1: Kualu. Oh, balik ke Pulek Simang Tibun.
3: Balik ke Rumbia balik.
1: Men.
3: Lagunya dari Imam Arifin.
1: Boleh. Apa judul?
3: Tahu Segalanya.
1: Apa iyo lo?
3: Iya.
1: Iyalah kali ya.
3: Tengok sama operator ada enggak?
1: Kak Arun sebelah kan di samping.
3: Ada Arun.
1: Iya.
3: Kau segalanya Bang Arun.
1: Iya. Nyanyi jadi imam sholat asar.
3: Iya.
1: Ada tu siapa?
3: Ada kan?
1: Ada.
3: Salam untuk semua lah. Berbalik ni capek ni.
1: Ya, istirahat dulu ya.
3: Ya. Okay, salam untuk Mas Ari dan Mas Harun dan semua-semua yang dengar aja lah.
1: Ya, oke. Okay. Okay,
3: terima kasih Mas Ari.
1: Yuk.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Emma di Rumbai. Ini lagunya.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
6: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

Jadi mohon para penggemar musik dangdut, untuk sementara waktu kita istirahat ya, jeda sejenak. Selanjutnya kami kembali dengan azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk kota Pambaran, daerah yang sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. RRI di udara, programa 4 berseri, berseri nama Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahukah Anda negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijen ke perpustakaan, ge.
3: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
2: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
4: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Rabu 13 Mei 2006. Sudah ada enggak? Udah ada yang tersambung. Oke. Halo, Dangdut yuk.
1: Dangdut, Pak, selalu di hati.
0: Apa kabar orang Pandau?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ini orang Arengka, Ibu Minar.
0: Ya kan, kalau lurus sampai ke Pandau. Ya kan jalannya? Ayo.
1: Bu Minar. Apa kabar, Mas?
0: Sehat. Gimana keluarga saya, Bu Minar ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bu Minar, lagunya ada Ashraf. Ada
1: si lagi?
0: Ada Lesti.
1: Apa?
0: Ada Lesti, ada Nele Karisma. Ada
1: Lesti, lagunya apa?
0: Lesti lagunya Kejora. Mau lagu apa Lesti?
1: Yang lain lah.
0: Iya, lagunya apa? Yang lain itu apa? Apa lagunya?
1: Angin.
0: Dari siapa Lesti?
1: Ada.
0: Nggak tahu, saya belum tahu. Emangnya Bu Minarnya kayak di depan saya langsung ada. operator dulu yang carinya, ada nggak operatornya? Ya kan? Saya bilang ada, operatornya belum sempat cari. Terus siapa?
1: Ada, Mas.
0: Ada, kirim-kirim lo dulu, kirim-kirim. Siapa mau dikirim? Kirim lo.
1: Salamnya Ibu Sutini, Bu Damanis, Bu Yus, Bu Ros, Bu Bunda ini, Bu Penny, Bu Buyung Cidawai.
0: Yang ada lagunya Egois. Lagu si apa? Lesti Egois yang ada.
1: Ashraf gue lah, Mas.
0: Baik. Oke, Ashraf sudah siap. Untuk
1: Ashraf
0: siapa?
1: Ashraf lagunya apa, Mas?
0: Ada Gembala Cinta, ada Sarmila.
1: Gembala Cinta aja lah.
0: Oke, siap langsung.
1: Dan semuanya, Mas, ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Meminar di Arengka. Baik, belakangnya halo, Dangdut yuk.
2: Dangdut yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eri.
0: Kayak penyanyi dangdut. Dangdut goyang dangdut yuk.
2: Dangdut yuk, goyang dangdut
0: yuk. Apa kabar, Makci Yus?
2: Kabarnya baik nih.
0: Ini orang Rawagambut bolak-balik telepon, miss call. Mana Makci Yus tak muncul-muncul? Saya bilang angkat jemuran.
2: Apa? Bukan ngapot. Saya masuk deh, tapi pintu dikunci sama Eri.
0: Pintu kunci, bukan dikunci. Ya. Ditinggal
2: pintu
0: pergi.
2: Nama Eri buka, jadi payah nak masuk deh tadi.
0: Ditinggal pergi ke masjid. Ah, itu. Oh, oke. Okay. Gitu. Apa lagu?
2: Lagunya Ona Sutera apa judulnya, Ri?
0: Banyak. Tinggal pilih aja lah. Apa lagu?
2: Terbayang-bayang aja lah.
0: Yakin terbayang terus. Boleh, siap langsung.
2: Ya, salamnya buat Lasiman, Yadi.
0: Apa enggak Yadi dulu, kok Lasiman lo pakai terbayang-bayang?
2: Lasiman enggak terbayang dong.
0: Enggak, yang terbayang-bayang tuh langsung Yadi ya, baru enggak Lasiman langsung terbayang, Kang Lasiman.
2: Itu buat Ocu Amin, buat Tengku Adriansa di Tanjung Balai Krimon ya. Itu Ali Umar, udah tuh Bu Surtini. Ibu Mama apa Bu ini tadi ya. Itu Bu Minar tadi. Buat Mama si kembar Pina di Perawang. Buat semua aja lari.
0: Okay.
2: Istimewanya buat Eri bersama keluarga dan Lasiman juga dengan Yadi. Makasih semuanya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cidapuan. Ada lagi? Satu lagi, oke. Halo, Dangdut yuk.
3: Dangdut, Dangdut perompak selalu di hati. Tegembok pintu, ya.
0: Bukan tegembok.
3: Digembok.
0: Tekurung.
3: Digembok, kayak.
0: Tekurung nak di luar, tempe nak di ate. Haa, kan
3: itu. Itu nampak, ya.
0: Ini tempe tapi di ate, ya kan? Ini tekurung. Mang ada di luar, awak tekurung.
3: Iya lah, iya rancak pintu. Ayolah pintu ada di dulu, tuh, mah.
0: Iya, nih, sir. Ya kan? Ya tak awak tanyanya lah pas lewat ke rumah mang ada di luar yo. Tak kurang awak semua orang rumah ya. Itu kurang di luar yo.
3: Iyalah dia.
0: Ni kaki timbit di atas dia.
3: Aduh. Ya tadi tak kurang lo gaya.
0: Iya. Sehat besar.
3: Alhamdulillah seorang tua lah
0: dia. Ila lama dipakai.
3: Lama dipakai lah puerek makai. Kau lebih besar pakai kan?
0: Iya.
3: Kalau nak lebih besar pakai lah.
0: Dulu dari umur 7 balai sama umur sekian ke bagamu buat pantun.
3: Hei, kita tahu dulu cara orang dia. Payah awak. Ya, so kena-kena dulu payah awak.
0: Iya tu. Ya, kecil awak makcik Yus terbayang-bayang ya kan tu?
3: Iya,
0: itu bayang kita
3: harus sila timan ni,
0: bayang. Iya, itu tangga ya.
3: Ayolah, apa lagu? Iya, itu garat.
0: Iya.
3: Iya, cuma gara-gara. Kau kirim pantun buat Yusi Cik dulu, mana?
0: Agilah lu.
3: Lapa ya, tak?
0: Lu, ini memang menang. Asal lagu terbayang mana yang beranjak?
3: Eh, kok lagu ini lu, kan?
0: Lu, gabung nak terbayang-bayang lu, nak?
3: Ya, itu bayang lain lah, itu sama dia.
0: Kalau gitu
3: sih. Termila lah, tu ni.
0: Ah, boleh ya.
3: Ada kan?
0: Ada.
3: Ya
0: termila
3: tu lah ya.
0: Ah boleh. Ya kita bantu cik lo tu ke makcik Yusof.
3: Ayolah sekalian untuk saudara
0: lah. Iya.
3: Kita orang teri bagi saudara-saudara
0: lah. Iya. Kesan tu eh. Kalau kampung
3: amat. Pasan beranak putih.
0: Ah tu.
3: Jatuh kalapik 2-3.
0: Kena gigi tu?
3: Habis sampan ganti jupi. Ah. Tak nak mau pula udah jalan juga.
0: Andeh ya lah.
3: Ke surau kita ke surau. Ke surau dari Sanjo.
0: Tu.
3: Bagurau kita bagurau. Kita bagurau di udara.
0: Iya.
3: Iyalah, nyanyi Sarmila tu dia.
0: Iya, betul
3: betul. Iyalah, salam dulu kita dah. Sorry, salam si mewah untuk Eri dan keluarga. Selalu ya, murah rezeki depan panjang umurnya. Untuk Nena Aska, Ajuna Lucy, Ibu Atika ya. Atika, Pika, Ibu Yus, Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Artati, Mas Joko, Tujawan, Ucu Amin, Pak Sinson, Ibu Buyung, Ibu Darmaini, Pak Mali, Bunda Aini tadi ada tu ya. Bunda Aini, Ibu Minar, Ibu Armiati, Noveni.
0: Ya.
3: Salam untuk kita semuanya. Ditunggu nyanyi Sarmilanya di.
0: Boleh ya. Ditunggu di rumah ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapannya bajalan istirahat di rumah Nisur loh. Hai, kok lagunya. Dari Ona Sutra terbayang-bayang. Nanti setelah terbayang-bayang kembali kita lanjutkan acara Danudio hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu

0: Baik, kembali kita lanjutkan. Masih ada waktu 15 menit lagi ya. Udah ada yang tersambung. Oke. Halo, Dangdut yuk.
1: Halo Dangdut, perempuan selalu di hati. Apa kabar Bang Heri
0: yang ganteng? Alhamdulillah sehat Bang Simpsonku. Iya. Dulu yang ganteng sekarang tinggal sisa-sisanya.
1: Tapi sisa-sisa ganteng itu nampak enggak lagi. Masih ada.
0: Ada orang udah lama dipakai ya enggak?
1: Iya. Jadi udah lama dipakai masih ada.
0: Jadi kalau Honda second itu kan banyak kurangnya. Sehat Bang?
1: Kan masih bisa dipakai kemana-mana.
0: Masih.
1: Itu dia.
0: Walaupun tinggal 6 bulan lagi Bang stengkanya kan.
1: Tapi Bang Heri, bukan apa yang lama itu jangan langsung dibuang, karena yang barang tuh, barang lama tuh antik, tapi dicari orang itu harganya lebih dari yang baru loh.
0: Bahannya masih original, Bang.
1: Original itu. Iya kan?
0: Kalau sekarang banyak KW kan, Bang?
1: Ya, KW apalagi menurut yang sekarang kan banyak plastiknya itu.
0: Iya, iya.
1: Lebih bagus Honda dulu.
0: Tadi kata
1: Honda satu contoh lah, Honda Kaktus lah ya.
0: Ah, iya.
1: Sampai sekarang diminati orang.
0: Nilainya pun masih tinggi ya, Bang?
1: Nilainya lebih dari harga Honda biasa itu.
0: Iya.
1: Itu.
0: Bang, tadi kata Ibu apa? Bukan Surti nih, Bu Emma.
1: Emma apa dia?
0: Saudara kita yang ditanya balik karimun masuk di persatu kata dia.
1: Kalau tanya balik karimun.
0: Iya, si Tengku. Perempat tak masuk dia mungkin tak bisa masuk dia bilang.
1: Iya, dia Tengku tadi masuk tadi saya dengar juga.
0: Tengku masuk dia kan?
1: Sama temannya yang di Muara Pajar. Tak apalah, nanti mungkin. Tak berapa lama kita suruh dia sempat di tempat akhir kan.
0: Iya.
1: Tapi kemarin dia bisa masuk dia.
0: Bisa. Mungkin
1: kenapa, penyakit apa lagi dia itu?
0: Mungkin dia bukan hanya pakai tongkang dia ke apa Bang di daerah atau ujung batu. Tanjung Batu kan ada tuh.
1: Ada.
0: Namanya apa tuh kampung bandar itu? Agak itu. Durai. Pulau Durai itu Bang.
1: Pulau Durai, kenapa
0: tuh? Depan, itu paling soal kita kemana-mana naik sepeda motor aja Bang, tak ada mobil itu Bang.
1: Tak ada. Jarang semua lah.
0: Iya. Apa lagu Bang hari ini Bang?
1: Lagu kita yang langsung dirilis aja lah.
0: Ada. Imam S. Arifin Bang.
1: Mau lanjut diputar sekarang.
0: Imam S. Arifin, jangan tinggalkan aku.
1: Aku pula lagi kan.
0: Iya. Tak usah tinggalkan, ya kan?
1: Iya, nanti cari-cari.
0: Kalau ditinggalkan boleh, tinggalkan alamat, KTP, sama uang saku.
1: ATM bela, Pak Dina.
0: Iya, Bang.
1: Salamnya lah Bang Bang Heri dan keluarga dengan operator kita ya.
0: Selalu. Operator hari ini Bang Arun, Bang. Arun dia gantian.
1: Bang Arun.
0: Iya, dia operator apa dia salat ya. Jadi dia gantian.
1: Gantian Bang Arun dia selalu ya dan keluarga ya.
0: Supir jadi kenek dia sekarang.
1: Itu siapa Bang? Pekerjaannya ya. Dia itu pindah di Perawang juga ya, Bu Ros di Ubay, Atika di Setia Ulu, di Surti ini tadi ya. Nina Aska, Rudi Adi. Dia itu Tengku Ardian setanya balik kirim masuk Tengku.
0: Iya.
1: Macam mana lah di kau ni? Kita sama-sama. Ini Bang Heri orang sana juga. Kita satu orang sana juga.
0: Takut masuklah. Bukan deh Bang. Takut tu buka coki dia di mana dia Bang?
1: Di mana?
0: Dengan Sungai Ayam deh Bang.
1: Sungai Ayam deh.
0: Iya deh. Dekat tebing.
1: Dekat tebing tu.
0: Iya. Ya kan?
1: Tapi udah modern sekarang daerah tu.
0: Udah ramai Bang.
1: Baju banyak. Mampus tu.
0: Apalagi ke arah bandara deh Bang. Ke soal kebenara tu. Udah lo ramai. Ramai Bang,
1: iya.
0: Jalan pun dah bagus ke bandara tu.
1: Memang betul lah balai ini.
0: Cepat deh Bang.
1: Singapura dulu lah.
0: Pokok perkembangannya itu arah ke ini Bang, ke Pasir Panjang tu Bang. Teluk Paku, pokoknya. Ya itu, ya karena Teluk Paku tu ramai tu Bang, termasuk yang pelabuhan Roro tu Bang.
1: Iya.
0: Sungai Raya Bang.
1: Batu-batu granit
0: tu. Sungai Raya pun dah ramai kan Bang, Sungai Raya dah ramai juga.
1: Sekarang udah dibongkar semua batu-batu
0: deh. Mantap deh Bang.
1: Dia itu apa? Siapa deh? Si Ocho Amin nih.
0: Ocho Amin. Ya.
1: Di Kampar.
0: Iya.
1: Ocho Jawa itu Buyung. Dia itu siapa? Si Al ya. Si Al sudah itu. Lista Fahma dengan
0: Bu Farida jangan lupa Bang.
1: Rida, di Palu. Ya. Ah. Sudah lama masih satu tidak masuk-masuk.
0: Iya, kemarin dah selesai acara bertelepon ya, Bang. Masa beda emang kita kan 2 jam memang kan, Bang.
1: Tahu. Dua jam dari masuk lah Bu Farida.
0: Kita sini baru jam 5 kan, sana udah jam 7 udah azan orang sana.
1: Salamnya udah semua disalami yang nanti lah ya.
0: Oke, Bang.
1: Kompak selalu di udara sama Bang Iri ini ya.
0: Oke, Bang.
1: Oke, Bang Iri, hati-hati kalau anda balik. Iya,
0: sama-sama, Bang. Salam untuk keluarga ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya istirahat di rumah Bang Simpson di Muara Pajar. Ini lagunya. Unisur Sarmila.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

Pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Dari Imam Sarifin dan Mardiana, Jangan Tinggalkan Aku. Untuk keluarga saya di Rawagampur, untuk Kang Simat ya, minta lagu dari Imam Sarifin. Untuk Yadi ya, pokoknya ditunggu aja kabar baiknya. Pukul 4 hari ini diusahakan salah satu hari akan kesana, oke? Dan juga untuk Didi dan Ika, apa kabar di Kerinci ya? Ini lagunya.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Jerompon para penggemar musik dangdut, kita sampai di sini dulu jumpa kita di sore hari ini di acara Dangdut Yuk hari Rabu 13 Mei 2006. Kiranya saya Herman Sur dan seluruh kerabat kerja bertugas di Dangdut Yuk mohon diri, dan sebelum pamit seperti biasa kami mohon maaf salah kata, salah ucap lagu yang sudah kami kabulkan, di mana selama 3 hari kami sudah menemani Anda di acara Dangdut Yuk. Dan tentunya kita berpisah sampai jumpa minggu depan di hari Senin hingga Kamis. Selamat sore dan terima kasih atas kepercayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program Mak 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cina Puam, di mana Pemko Pekanbaru siap menggelar operasi pasar untuk menekan lonjakan harga minyak kita. Cina Puam, pemerintah Kota Pekanbaru siap menggelar operasi pasar guna intervensi harga minyak goreng kemasan minyak kita di pasaran. Saat ini harga minyak kita goreng kemasan itu meroket naik. Harga minyak kita di pasar tradisional Kota Pekanbaru saat ini sudah menyentuh Rp20.000 per liternya. Sementara pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak kita Rp15.700 per liter. Kenaikan minyak kita ini di pasaran lantaran pasokan dari distributor tidak lancar. PJ Sekretaris Daerah Sekda Kota Pekanbaru Ingot Amal Tasud mengatakan bahwa jika harga salah satu bahan pokok itu tak kunjung turun, maka Pemko Pekanbaru akan melakukan pasar murah. Mana ya melihat situasi dulu, kalau masih berlangsung harga tinggi terus sesuai arahan wali kota Pekanbaru, kenyamanan warga kita nomor satu. Kalau memang harus operasi pasar, akan dilakukan operasi pasar. Menurutnya operasi pasar bakal digelar jika harga minyak kita tidak kunjung turun di pasaran. Pemko bakal berkoordinasi dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar dan menjual harga minyak goreng di bawah harga pasar. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Adat perkawinan masyarakat Melayu terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih tidak mumpun Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau. Udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Mumpuan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RR Digital. Baik, Cina Mumpuan melengkapi suara istra Anda di petang hari ini setelah tadi disibukkan dengan berbagai kegiatan aktivitas. Hari ini Rabu 13 Mei 2006, rangkaian lagu-lagu pop Melayu secara informasi wisata lokal kami hadirkan ke dengar Anda. Dan hari ini kita masih membahas tentang wisata yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Baik, bersama saya Herman Sur yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Sub.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Rizal.
6: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
7: Saya Saiful Anwar.
5: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
6: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
7: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Salam.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas.
2: Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Gimana ya? Bangun sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

Baik, Tina Buan, sore ini kita masih berbincang soal wisata yang ada di Kabupaten Arukan Hilir ya. Kalau kemarin kita membahas tentang Danau Navanga, nah kali ini kita ada ritual bakar tongkang. Ketika kita berada di Kabupaten Arukan Hilir, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan ritual bakar tongkang. Nah, selain di tempat wisata, yang menarik minat wisatawan adalah ritual bakar tongkang yang dilakukan oleh salah satu lapisan masyarakat Arukan Hilir, yaitu masyarakat Tionghoa. Puji dan puan, ritual bakar tongkang ini setiap tahunnya selalu dirayakan oleh masyarakat Tionghoa yang berada di Arukan Hilir, tepatnya di pusat ibu kota bagian Siapi-Api. Uniknya, Cidambuan, dari perayaan ini tidak hanya masyarakat Tionghoa saja yang ikut merayakan, tapi sebagian besar masyarakat setempat yang bukan orang Tionghoa juga ikut menyaksikan sebagai bentuk toleransi antar sesama umat manusia. Di mana Cidambuan, selain itu juga ada juga namanya Danau Navanga. Nah, destinasi tempat wisata selanjutnya adalah Danau Navanga ini. Danau Navanga terbentuk secara alam oleh tumbuh-tumbuhan serta pepohonan yang ada di sekitar dan kondisi air di dalam danau ini sangat jernih. Selain danau ini sebagai habitat ikan arwana Sumatera dan juga ikan kayangan. Namun dari beberapa tempat wisata yang telah disebutkan di atas masih terdapat kendala, diantaranya ada kurang terlihat dan dikenal di tempat wisata tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan promosi oleh masyarakat sekitar sehingga menyebabkan banyak dari kalangan masyarakat lain yang belum mengetahui keberadaan tempat wisata tersebut. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan rasa kepedulian terhadap alam wisata yang ada di Kabupaten Arukan Hilir agar lebih terlihat keberadaannya, bisa menjadi sektor wisata yang membuat Kabupaten Arukan Hilir bisa lebih dikenal oleh daerah lain. Sabtu nomor lagu dari Slorahmi, Bunga Selasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
3: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
2: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
3: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
2: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Anda? Mengapa nama trofi Piala Dunia yang legendaris diberi nama Zulkarnain? Nama itu diambil dari nama presiden ketiga FIFA yang menjabat paling lama dari tahun 1921 hingga 1954. Dia adalah sosok visioner di balik lahirnya Piala Dunia pertama pada tahun 1930. Rimeh punya mimpi besar, yakni menyatukan negara-negara di dunia lewat sepak bola dalam satu turnamen global yang dikelola oleh FIFA. Awalnya, trofi yang terbuat dari perak berlapis emas yang menggambarkan dewi kemenangan Yunani, yakni Nike, tidak langsung memakai namanya. Trofi tersebut pertama kali dikenal dengan nama Victory atau Kemenangan. Namun, pada tahun 1946, setelah berakhirnya Perang Dunia, FIFA resmi mengganti namanya menjadi Trofi Zulkarnain sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Trofi ini digunakan cukup lama, dari tahun 1930 hingga 1970. Brazil menjadi negara yang berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen setelah meraih gelar juara dunia ketiga mereka pada tahun 1970. Namun sayang, pada tahun 1983, trofi asli Zulkarnain dilaporkan dicuri di Rio de Janeiro. Dan hingga saat ini, keberadaannya tidak pernah ditemukan. Dan trofi Piala Dunia yang sekarang adalah replikanya. Sejak Piala Dunia 1974, tim juara hanya menerima replika resmi berlapis emas untuk dibawa pulang. Bukan emas murni 18 karat yang asli. Trofi asli yang tak ternilai harganya disimpan permanen oleh FIFA di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Zurich untuk keamanan. Dan sesekali dikeluarkan untuk dibawa tur. Bahkan negara pemenang hanya diizinkan memegang trofi tersebut saat selebrasi kemenangan di partai final saja.

aku. Tuan puan, kita sampai di sini dulu. Jumpa kita di program wisata lokal, membahas tentang beberapa wisata yang ada di Kabupaten Rohial. Terima kasih atas kebersamaannya, dan setelah saya mohon diri nanti, rekan saya Arwah Rashid akan menemani Cidampuan di tiap malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat selama sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan mahu bekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program Pesta Bola

Bagaimana Tuan dan Puan? Permainan tradisional seperti engklek kini hadir di ruang publik modern, termasuk di bandara, area bandara internasional Kuala Lumpur International Airport. Kehadiran fasilitas ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para penumpang yang tengah menunggu keberangkatan maupun kedatangan. Di salah satu sudut bandara terlihat lantai yang didesain menyerupai pola permainan engklek lengkap dengan angka-angka. Area ini tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan ringan bagi para pengguna jasa bandara. Seorang wisatawan asal Pekanbaru, Pikri Makwi, tertarik saat melihat fasilitas tersebut. Kepada RI mengatakan kehadiran permainan tradisional di bandara memberikan pengalaman yang berbeda. Jarang lihat permainan seperti ini di bandara, biasanya orang hanya duduk atau main ponsel. Tapi ini jadi hiburan sambil menunggu. Menurutnya keberadaan permainan sederhana seperti engklek dapat membantu mengurangi kejenuhan selama berada di bandara, terutama saat waktu tunggu cukup lama. Selain itu, permainan ini juga mengingatkan pada masa kecil dan budaya lokal yang mulai jarang ditemui. Secara umum, engklek merupakan permainan tradisional yang mengandalkan keseimbangan tubuh dengan cara melompat menggunakan satu kaki pada kotak-kotak tertentu. Permainan ini tidak hanya melatih fisik, tetapi juga melibatkan konsentrasi dan koordinasi. Kehadiran fasilitas ini di lingkungan bandara modern dinilai sebagai langkah kreatif dalam menghadirkan unsur budaya ke ruang publik. Selain mempercantik area, konsep ini juga memberikan pengalaman interaktif bagi para pengunjung. Dengan suasana bandara yang didukung elemen hijau dan ruang terbuka yang nyaman, area permainan ini menjadi salah satu titik menarik bagi wisatawan. Inovasi tersebut diharapkan dapat memberikan kesan positif sekaligus memperkenalkan kembali permainan tradisional kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan mancanegara. Demikian kabar berita pukul 18. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan program satu untuk nyimak mimbar Islam.
1: Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita saat ini yaitu Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga model kehidupan manusia dalam Al-Qur'an disebutkan. Yang pertama yaitu Hayatun Khalidah, kehidupan yang abadi. Di mana kehidupan abadi itu? Yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat itu abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang abadi itu sangat panjang prosesnya. Karena prosesnya panjang dan lama, maka kita dipersilahkan, kita disuruh dan diperintahkan untuk mengisi hidup kita ketika kita hidup di dunia dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita berada di kehidupan yang abadi, Hayatun Khalidah itu, tidak terjadi penyesalan. Karena sesungguhnya banyak terjadi penyesalan yang dilakukan oleh manusia ketika manusia berada di kehidupan akhirat. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa betapa banyak manusia besok nakisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan mereka. Apa sebab? Karena sesungguhnya menyesal tidak melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, menyesal tidak memperbanyak amal ketika berada di kehidupan dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita isi hidup kita untuk persiapan akhirat kita. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu hayatud dunia, kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah kehidupan yang kita alami sekarang, kehidupan yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia untuk mencari kebaikan-kebaikan di dunia. Tentu agama mengajarkan kepada kita bersama ketika mencari kehidupan dunia, jangan sampai kita lupa untuk akhirat kita. Karena Allah sesungguhnya mengatakan, carilah kehidupan dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhiratmu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita atas dunia itu. Karena dia adalah amanah. Kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Menjaga dunia dengan sebaik-baiknya. Menjaga dunia dan segala isinya dengan penuh tanggungjawab. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, ada yang Allah ingatkan kepada kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini, yaitu supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak abai. Karena sesungguhnya ulama menyebutkan kehidupan dunia yang kita jalani sekarang kadang-kadang akan membuat kita lalai, akan membuat kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja yang merupakan awalnya adalah ibadah, kadang-kadang kita lupa di samping bekerja, kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lainnya seperti sholat, mengaji, membacakan Al-Quran, dan mengadakan majlis taklim. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita kadang-kadang lupa dan lalai oleh alat-alat yang kita gunakan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dunia yang telah Allah titipkan, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Pertama tadi kehidupan Khalidah, yang kedua kehidupan dunia, yang ketiga adalah Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Ulama menyebutkan apakah maksud kehidupan yang baik itu. Hayatun Thayyibah itu yang pertama adalah sa'adah, kebahagiaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita inginkan dalam hidup ini adalah kita bahagia. Bahagia fit dunia dan bahagia fil akhirah. Tentu, apakah standar kita bahagia itu? Standar kita bahagia itu, ulama menyebutkan yang pertama, Allah berikan sehat kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat, nikmat sehat inilah yang banyak dilupakan oleh banyak orang.

0: ketaatan. Apakah maksud taufik? Taufik itu adalah Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan kebaikan. Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan ketaatan. Kapan taufik itu Allah berikan kepada kita? Ketika kita rajin melakukan pembiasaan-pembiasaan amal. Oleh karena itu, Rasul selalu membimbing kepada kita untuk melakukan amalan yang sederhana, melakukan amalan yang kecil. Sehingga Nabi menyebutkan, Ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqalla. Amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah sedikit tapi terus. Kenapa Rasul perintahkan sedikit tapi terus? Supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah maksud haitun thayyibah? Ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah yaitu istirahus sadri, bahwa kita mempunyai hati yang lapang. Sesungguhnya ketika kita hati lapang, alam ini akan menjadi nyaman. Ketika hati kita menjadi lapang, maka persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi, insya Allah akan mudah diselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Lalu bagaimana caranya mendapatkan hayatun thayyibah itu? Pertama, kita selalu beramal soleh. Sehingga Allah katakan, Man amila solehan min dzakarin aw unsa, wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan hayatan thayyibah. Garansi dari Allah, ketika kita beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan hati kita tergerak untuk terus mengisi waktu-waktu kita, kesempatan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita selama hidup di dunia. InsyaAllah kita akan bahagia fit dunia wal akhirah. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Muzammil bersama dengan Qori Rizki Alwi dan Sari Tilawah Eni Satria. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 11.
2: Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Suatu hari ada orang yang sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka. Namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada

Lagu Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: 4 FM, suara budaya Riau.
1: Cintaan, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menggolongkan kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, salat maghrib mempunyai keutamaan besar, terutama sebagai pembuka awal malam, penanggalan hijrah, dan momen refleksi setelah beraktivitas seharian. Keutamaannya meliputi jaminan kebaikan jika dikerjakan di awal waktu, penenang jiwa dari kepenatan, serta menjadi momen Allah membanggakan hambanya yang beribadah kepada malaikat.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena...

saudaraku, bahwa salat maghrib adalah di antara salat fardu, tentunya merupakan ibadah yang utama, terlebih lagi jika kita dapat melaksanakannya secara berjemaah. Di mana di antara keutamaan salat maghrib secara berjemaah merupakan satu di antara ibadah yang dicintai oleh Allah SWT. Maghrib berasal dari bahasa Arab yang berarti matahari terbenam. Salat maghrib dilakukan setelah matahari terbenam dan sebelum masuk waktu isya. Terdiri dari 3 rakaat yang dilakukan secara mandiri atau berjemaah di masjid maupun di rumah dengan mengikuti imam. Salat maghrib memiliki keutamaan dan hikmah yang penting bagi kita melalui sholat ini. Umat muslim membawa diri mereka dekat dengan Allah, memohon ampun atas dosa, mengingat dan mensyukuri nikmatnya, memperkuat ikatan keimanan dan ketakwaan. Sholat maghrib juga mengingatkan kita untuk menghentikan semua urusan duniawi sejenak dan fokus beribadah kepada Allah Ta'ala. Selain keutamaan itu, di antara yang diterangkan Rasulullah SAW, barang siapa yang menunaikan salat maghrib secara berjamaah, maka dia akan dilindungi dari api neraka. Yang kedua, melalui hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa siapapun yang menunaikan salat maghrib berjamaah, dia akan mendapatkan pahala seperti salat sepanjang malam. Kedudukan tinggi di surga, di mana hadis lain menyebutkan bahwa bagi yang berjemaah salat maghrib akan diberikan kedudukan tinggi di surga, mendapatkan rezeki yang baik. Salat maghrib berjemaah juga merupakan kunci untuk mendapatkan rezeki yang baik dari Allah Ta'ala. Para malaikat juga menghadiri salat maghrib berjemaah, mereka menyaksikan para penganutnya dan mencatat mereka sebagai orang-orang yang taat. Wallahu a'lam.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapanya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Hello, Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
6: Jam 18 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Citorang Point, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berencana melakukan penyesuaian tarif penyeberangan Roro, Air Putih, dan Sungai Selari setelah penerapan sistem e-ticketing diberlakukan secara penuh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardian Syah mengatakan saat ini pihaknya masih fokus melakukan pembenahan fasilitas penyeberangan serta optimalisasi jadwal keberangkatan kapal Roro guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian tarif itu nanti juga menjadi pembahasan. Namun setelah perbaikan di seluruh pelabuhan Air Putih dan Sungai Selari terlaksana serta digitalisasi berjalan maksimal, baru akan dilakukan kenaikan tarif. Dijelaskan rencana kenaikan tarif tersebut sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan nasional menyusul adanya pemberitahuan dari Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Meski demikian, Dinas Perhubungan Bengkalis belum menerapkan kenaikan tarif untuk sementara karena fasilitas penyeberangan dan pelayanan publik masih dalam tahap pembenahan. Secara nasional memang sudah ada arahan kenaikan sekitar 17%, tetapi di Bengkalis belum bisa diterapkan karena kami masih maksimalkan fasilitas penyeberangan dan pengaturan jadwal keberangkatan. Menurut Ardian Syah, penerapan e-ticketing secara penuh menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan penyeberangan agar lebih tertib, transparan, dan efisien. Diketahui dalam 2 bulan ke depan, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis akan menerapkan sistem online atau e-ticketing pada layanan penyeberangan Roro Bengkalis. Untuk melakukannya, pemerintah kabupaten menggandeng PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia. Penanda tanganan Memorandum of Understanding MOU telah dilakukan langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni bersama CEO PT GBSI Pirdaus. Belum penerapan e-ticketing secara penuh, sejumlah fasilitas pendukung di pelabuhan penyeberangan akan dirampungkan terlebih dahulu guna memastikan sistem berjalan optimal dan memudahkan masyarakat pengguna jasa Roro. Demikian kabar berita pukul 19, kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita pula bersama Depogram ke Hasan Daerah. Kali ini saya kutipkan ke Hasan daripada Bugis, khas orang Bugis. Sangat kental dengan nilai kekerabatan, keberanian dan filosofi hidup Sirna Pace, harga diri dan solidaritas. Tradisi uniknya meliputi gotong royong melindahkan rumah Mapalete Bola, ritual kesucian sebelum pernikahan Mapaci, pesta panen Mapadendang, serta tradisi merantau dan pelayaran. Falsafah hidup Sirna Pace merupakan pedoman hidup masyarakat Bugis untuk mempertahankan harga diri dan rasa solidaritas.

0: Basaw Ginginawa.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: teman-teman, untuk masih menyusun gambar dan sekitarnya untuk salat Parduisa pukul 19.29 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi seruan azan dikumandangkan. Selamat naikkan ibadah salat Parduisa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka Allah akan menggagalkan usahanya. Diriwayatkan oleh

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Diit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Nginep minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
0: Oh mak, pulangnya Pang lawan kawan satu mata jan nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Pang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusnya gini macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: John.
1: Gimana Pak De?
0: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
0: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Main jitu rompon pukul 8 lewat 3 menit malam. Kami lanjutkan kebersamaan kita di Tepak Malam dengan menghadirkan Rama Legenda. Kemudian pukul 8.30 hingga pukul 10.30, 2 jam khusus kita Rabu malam, Kamis, kami hadirkan program Kampar Badendang, lagu-lagu dari daerah Kampar atau lagu-lagu Ocu. Kami hadirkan di program ini, nanti dapat juga bergabung di 0761-23606. Disambung pukul 20.30 hingga pukul 22.30 maksud kami. Kemudian berikutnya, satu jam tersisa pula di menjelang tengah malam, kita bersama Bulan Mewati nanti musik lambat berirama keroncong ya, atau keroncong Nusantara. Itu dia mata acara untuk kebersamaan untuk malam hari ini di Tepak Malam edisi 13 Mei 2026 ya. Dan segera kita bersama-sama menyimak, maksud kami, drama legenda malam hari ini kami pilihkan dengan judul Legenda Batang Tuaka. Selamat menikmati.
2: Tuaka, Tuaka.
3: Iya, Mak.
2: Tolong ambilkan emak air, Nak, di sungai. Air kita dah habis. Mak mau masak nih.
3: Iya, Mak, sebentar. Tuaka selesaikan dulu kayu-kayu ini. Mak, Mak.
2: Iya, Tuaka.
3: Ini airnya, Mak.
2: Terima kasih lah Tuaka ya. Sejak ayahmu meninggal, hanya Tuaka lah harapan emak nih.
3: Iya, Mak. Semampunya Tuaka akan selalu membantu emak. Tuaka akan selalu ada untuk emak.
2: Kasihan kamu, Nak. Nak, setelah ayahmu meninggal, tak bisa kemana-mana. Tak bisa bebas bermain dengan teman-temanmu. Semoga saja kamu tetap seperti ini, Nak. Tetap menjadi anak yang baik dan selalu ada buat ibu.

0: Tua Ka, temani emak ke hutan dulu yuk. Kayu kita dah mulai habis. Nanti Tua Ka bantu emak ambil kayu dan juga beberapa sayurannya untuk kita makan ya.
1: Baik, Mak. Tua Ka siap-siap dulu ya, Mak.

0: takut.
1: Kita sembunyi saja dulu, Mak.
0: Sembunyi?
1: Gak usah takut. Yang penting kita jangan mengganggu ular itu dulu.
0: Ya.
1: Biarkan saja dulu.
0: Kita sembunyi. Tuaka, tapi sampai kapan kita sembunyi? Kita kan tidak tahu kapan perkelahian ular itu selesai. Sepertinya ular-ular itu sama-sama kuatnya, Tuaka.
1: Tenang, Mak. Pasti akan ada yang kalah. Tapi Tuaka heran lah. Sepertinya kedua ular itu saling berebut.
0: Hah? Berebut?
1: Dan kelihatannya yang diperebutkan...
0: Apa?
1: Bukannya itu permata?
0: Iya, Tuaka. Lihat. Lihat tuh, Tuaka. Sepertinya ular yang satu itu sudah tidak bergerak lagi. Hah? Yang satu lagi tergeletak lemas.
1: Ayo, Mak. Ayo kita tolong. Kita bawa pulang saja.
0: Aduh, Tuaka. Apa kamu tidak takut? Ular itu binatang berbisa. Lihat saja tadi waktu dia berkelahi.

0: Mak, mak.
1: Apa tuh, Aka?
0: Di mana ular itu? Kok tidak ada lagi di tempatnya?
1: Aduh, emak tak lihat tuh, Aka. Dari tadi emak memasak di dapur.
0: Mengapa ular itu meninggalkan permatanya ya, mak?
1: Mungkin ular itu ingin berterima kasih kepada kita tuh, Aka. Sebaiknya permata ini kita jual saja ya. Dan hasilnya bisa kita gunakan untuk berdagang.
0: Betul juga ya, mak. Nah, apa tuh Aka bilang? Ular saja tahu berterima kasih.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa ya, mak. Semoga saja ular itu baik-baik saja.
1: Iya, nak. Mungkin begitulah cara ular itu membalas budi kepada kita.
2: Tuan, saya hendak menjual permata ini.
3: Permata ini bagus sekali. Harganya pasti mahal ini. Bahkan uang saya pun tidak cukup untuk membayarnya.
2: Oh, tak apa tuan, seberapa adanya saja.
3: Tidak bisa begitu. Saya tidak mau begitu. Begini saja, kamu ikut saya ke Temasik. Nanti di sana, saya bayarkan semua.
2: Begitu ya. Tapi saya harus izin dulu pada mak saya ya tuan. Kalau ke Temasik akan memakan waktu yang lama. Takutnya mak saya khawatir.
3: Ya sudah, kamu pulang dulu. Bawa dulu permata ini. Besok pagi kamu datang lagi ke sini.
2: Baik tuan, terima kasih. Saya permisi dulu ya tuan.

0: Mak.
1: Iya nak, kenapa nih? Macam orang bingung.
0: Iyalah mak. Seperti yang saya ceritakan, tuakah harus ikut saudagar itu ke Temasik untuk menjual permata ini, mak. Perjalanannya berhari-hari, mak. Mak akan tinggal sendirian di sini. Apa mak bisa tuaka tinggalkan sendiri? Selama ini mak selalu mengandalkan tuaka.
1: Sudahlah nak, demi kehidupan kita yang lebih baik, pergilah. Emak percaya Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi emak. Pergilah nak, pergilah tuaka.
0: Hati tuaka berat mak. Bagaimana nanti emak ambil air, ambil kayu ke hutan?
1: Sudah, emak bisa. Emak bisa tuaka. Emak yakin emak bisa. Nggak usah khawatir ya. Yang penting jaga diri tuaka baik-baik. Jangan lupa hati-hati nanti pulangnya. Karena

0: menyangka akan sebanyak ini uang yang aku dapatkan dari penjualan permata itu. Kenapa aku harus pulang? Mending aku berdagang dan menetap di sini saja. Aku tidak mau hidup sengsara lagi di kampung.
1: Apa sih?
0: Aku kaya, kaya. Hei, siapa itu? Cantik sekali. Puan, silakan mampir. Barangkali ada yang cocok.
2: Dan juga nih, pedagangnya juga manis.
3: Iya tuan, kain yang merah itu berapa harganya?
0: Oh itu, kalau untuk puan saya berikan gratis asal.
3: Serius, baru saja saya mampir, tuan sudah memberikan saya kain cantik ini gratis.
0: Untuk puan secantik ini, apalah yang tidak saya berikan?
3: Aduh, saya jadi tidak enak hati.
0: Saya serius, puan.
3: Baiklah, baik betul tuan ini.

Pikiranku selalu terbayang gadis cantik itu. Kenapa tidak langsung kupinang saja dia? Kurasa dia tidak akan menolak pinanganku. Aku sekarang sudah menjadi saudagar yang kaya, harta berlimpah, rumahku megah. Tidak akan ada gadis yang menolak.

0: Ketemu lagi. Sepertinya ini yang dinamakan jodoh.
1: Tuan bisa saja. Apalah saya ini, hanya seorang gadis biasa. Manalah mungkin berdampingan dengan seorang saudagar kaya.
0: Kenapa tidak? Sekiranya puan menerima pinangan saya, sudilah kiranya menjadi istri saya.
1: Saya? Aduh, gimana ini? Apakah dia serius dengan perkataannya?
0: Saya serius, puan. Jika puan berkenan, terimalah pinangan saya. Dan saya akan datang menghadap orang tuamu untuk melamar.
1: Kok dia bisa tahu ya dalam hati saya? Aduh, jadi deg-degan nih. Apa ini mimpi?
0: Bagaimana, puan? Kenapa bengong?
1: Tidak. Kalau tuan memang serius, silahkan tuan datang ke rumah saya dan sampaikan niat tuan kepada orang tua saya.
0: Baiklah, saya senang mendengarnya. Saya akan datang besok. Tolong sampaikan salam saya kepada kedua orang tuamu.

0: Aku tidak menyangka bisa menjadi istrimu, Tuaka. Aku bahagia sekali.
1: Aku juga bahagia, sayang. Semoga bahagia ini abadi selamanya.
0: Tapi aku masih bingung, Tuaka. Mengapa ketika perkawinan kita, orang tuamu tidak datang?
1: Sayang, mak bapakku sudah meninggal. Aku pergi merantau karena hidupku di kampung sebatang kara.
0: Oh, begitu. Ya sudah.
1: Besok kita pergi berlayar ya. Sekalian berkeliling melihat hal-hal baru di tempat lain. Gimana?
0: Iya, aku mau.
1: Ya sudah. Sekarang kita tidur dulu supaya besok

Sampai juga, ternyata kampung ini tidak banyak berubah. Semoga saja tidak bertemu dengan Mak, atau mungkin sudah mati. Semoga saja.

0: Tuakah anakku? Tuakah? Emak merindukanmu, nak. Tuakah?
1: Siapa wanita itu, sayang?
2: Heh, siapa kamu? Mengaku-ngaku mak saya. Mak saya sudah mati.
0: Tuakah? Ini emak, nak. Ini emak. Teganya kau berkata seperti itu, Tuakah. Lama emak menunggumu pulang, Tuakah.
2: Tidak. Mak saya sudah lama mati. Hei, penjaga! Jauhkan wanita tua miskin itu dari kapalku. Dasar orang gila tak tahu diri. Beraninya dia mengaku sebagai emakku.
0: Oh Tuhan, ampunilah dosa Tuakah anakku ini Tuhan, karena telah durhaka kepadaku. Berilah dia peringatan Tuhan, agar menyadari kesalahan.

tiba-tiba Tuaka berubah menjadi seekor elang dan istrinya menjadi seekor burung punai. Emak Tuaka terkejut dan menangis melihat anaknya berubah menjadi burung elang karena emak pun masih menyayangi anak tersebut. Burung elang dan burung punai itu pun terus berputar-putar sambil menangis di atas emak Tuaka. Air mata kedua burung itu pun terus menetes dan membentuk sungai kecil yang semakin lama semakin luas. Sungai itu kemudian diberi nama Sungai Tuaka atau Batang Tuaka. Jika di suatu siang tampak seekor elang yang terbang di sekitar muara Batang Tuaka sambil berkulik atau menangis, burung tersebut diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai penjelmaan Tuaka yang menjerit memohon ampun kepada emaknya. Air mata penyesalan Tuaka dan emak Tuaka menetes tanpa henti. Air mata itu terus mengalir dan lama-kelamaan berubah menjadi sungai yang besar. Sungai itu kemudian dikenal dengan nama Sungai Batang Tuaka. Sejak saat itu, masyarakat Indragiri selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk berbakti kepada orang tua. Mereka menceritakan kembali kisah Batang Tuaka sebagai pelajaran agar anak-anak tidak durhaka kepada orang tua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.
1: Baik, sesana lah kita hadirkan tadi beberapa lagu pengantar atau lagu pembuka dari kebersamaan kita di program Kampar Padenda. Untuk 1:30 ya, sampai pukul 10:30 kita ya sekitar hampir 1 menit lah ya. Kita silakan bergabung di 0761-23606. Halo, assalamualaikum Kampar Padendang.
2: Waalaikumsalam Kampar Padendang.
1: Yo, dengan siapa sana?
2: Dengan Jo ini di 13 Foto Kampar nih Bang Alun.
1: Oh ya di Jo ini, silakan.
2: Apa kabar Bang Lesat?
1: Alhamdulillah Lesat.
2: Ayo Bang, request lagu lah Bang, lagu Kampar kan Bang.
1: Lagunya yo.
2: Lagunya dari Riza Locu Bang.
1: Riza Locu apa judulnya tuh?
2: Sayang, sayang judulnya.
1: Taduh kak. Rizal Ocu.
2: Judulnya sayang. Sayang, nantikan Ocu pulang.
1: Rizal Ocu yang ado Ocu Musikin kawin Batambu. Janji Bamungki itu yang ada ting.
2: Bulu Pindu nak lai.
1: Nah, aduh, terbatas lu.
2: Terbatas. Kalau judul yang dia punya tulis apa?
1: Oh, yang kita sediakan. Cukup sekali jandulin sayang jo awak nikah jo orang lah tadi ya. Kemudian jan lama rayu zaman kini tak hijau. Lola kutok perindo ama we ama adiok sayang buyong palolo rukun bau matanggu.
2: Adiok sayang lah Bang.
1: Adiok sayang.
2: Salam untuk semua pendengar RRI Kampar Pekanbaru aja Bang ya. Terima kasih banyak Bang.
1: Yo.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jua ini di 13 Kota Kampar katanya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum Mas.
1: Kampar Benendang.
3: Kampar Benendang.
1: Lebannya bahasa Ocunya kak?
3: Enggak. Suami yang orang Ocu.
1: Tapi lah suku lagu Ocunya.
3: Iya. Dari Bu Ros nih Mas.
1: Bu Ros. Yo, silakan.
3: Minta lagu dari Ocu Aminambo, Rizna ada Mas?
1: Rizna, coba ya. Tulis itu ya. Judulnya Rizna.
3: Pokoknya dari Ocu lah Mas, kalau nggak ada Rizna yang lain nggak apa-apa.
1: Oh gitu, oke. Okay.
3: Nah, pokoknya Ocu Aminambo.
1: Ocu Aminambo, aduh beberapa judul yang kita punya.
3: Yang Rizna-nya nggak ada Mas?
1: Yang Rizna nggak ada.
3: Nggak ada.
1: Kalau yang lain yang ado sabung kuyai mato, sabung kuyai mato, saiba, babini, adu odang, ciajola, sabung kuyai mato. Oh banyak ya.
3: Sabung kuyai mato aja lah ya Mas. Ya.
1: Oh jadi.
3: Salamnya buat cuma minambu aja. Buat Mas selamat bertugas ya selalu.
1: Terima kasih.
3: Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Ros ya. Lagunya dari Ocu Amin, salamnya untuk Ocu Amin ya. Mudah-mudahan Ocu Amin kita lagi mendongah. Lemi mak maksudnya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo.
1: Kampar Padendang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Padendang Harun.
1: Yo dengan Ibu.
4: Bu Yus di Tasikmalaya Bu Herun ya tukar nama lagi ya.
1: Hah?
4: Iko yu Bu Yus kok jangan Bu Emma pula lagi.
1: Yo.
4: Lagunya Ocu Tekonang tu lah. Buang nuwit, tobang malayang itu judulnya.
1: Tekonang judulnya.
4: Iya Tekonang judulnya.
1: Jadi.
4: Adori pula.
1: Lai.
4: Adorun.
1: Lai.
4: Nah itu Irunnya salamnya buat Ibu Ros tadi ya. Ibu Sutini, Pak Juaini tadi. Atau Ocu Amin, Ocu Jawa, Pak Mali. Mama si kembar. Siapa lagi ya Pina di Perawang?
1: Perawang.
4: Atau Mama Fami di Lepak Kain, Tengku Adriansa, Bu Surtini, Bu Dharma, Bu Fatma, Mama Indah, buat semuanya lah Istimewanya Bu Arun aja yang sedang bertugas.
1: Jadi.
4: Makasih Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ibu Yus, 3 penelpon lah gabung. Tadi malam hariku penelpon yang kompe. Halo Kamper Balendang.
5: Iyo Kamper Balendang. Ajak di danga.
1: Lomak di dongo.
5: Lomak di danga ya. Di dongo. Lomak itu dah rancak dia.
1: Rancak
5: iya. Lomak iya lomak di danga. Apa nyanyian ada kini di Run?
1: Nyanyian ada kini tu aduh. Jandulin.
5: Condong kali jadu ya.
1: Zaman kini ada kami condong lah tadi nak lah diputar tadi.
5: Dah dipilih ada ya.
1: Lah diputar tadi. Baru ya.
5: Belum ready ini bu.
1: Zaman
5: lama tu.
1: Zaman kini cukup sekali jandulin.
5: Apa Ron?
1: Jandulin jangan pedulikan artinya. Zaman kini ya dulu. Zaman kini yo zaman kini lah kan.
5: Zaman kini aja lah.
1: Ah, itulah.
5: Zaman kini lah, rancak zaman kini pada zaman dulu. Ini cukup lah zaman kini kok zaman dulu lah. Lah kan, zaman kini apa lah aja. Salamnya ya, Ren ya.
1: Yuk.
5: Salam istimewa, Cak Arun dan keluarga ya. Semoga selalu mudah rezeki dan panjang umurnya. Mama Indah. Untuk Nena Aska, Adina Lucy, Ibu Atika, Afrika, Ibu Yus tadi ya. Kamper Berdendang itu kini Ibu Yus ya. Ibu Ros, Mama Fami, Ibu Atati Mas Joko, Ocu Jawi, Ocu Amin, Abang Sinson, Ibu Yung, Bu Darmainis, Pak Mali, Bunda Aini, Ibu Mina, dan Ibu Armiati, Bu Amor, Bu Wati.
1: Yeah.
5: Salam untuk kita seratus dolar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 48 di sesi pertama aku. Untuk sasana yang lain bersabar. Kita hadirkan dulu sampai lagu kita sediakan. Kita nikmati dulu. Kita putar juga dua lagu. Biar kita buka balik di 0261-236-06. Tetap kita bersama di Kampar Badendang.

0: Sekarang jalan desa kita sudah bagus. Hasil panen jadi lebih mudah dibawa ke kota.
1: Iya yo, benar. Usaha kecil itu juga berkembang. Banyak peluang kerja di kampung kita loh yo.
2: Melalui pembangunan desa dan daerah, negara mendorong pemerataan ekonomi, memperkuat potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari bersama membangun desa. Desa Maju Indonesia Maju.
3: Apo nang kan ko wong yo cu. Cinto yo tanggung jawab nyenang ajo yo cu. Roto ndak cenah wadah.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya, ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita, UMKM kita, dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.

0: Baik, kita silakan sesana yang gabung di 0761236606. Halo, assalamualaikum, kabar berdendang.
1: Halo, assalamualaikum juga, kabar berdendang. Lama didengar apa lama dimakan yo?
0: Dengan ibu?
1: Dengan Mama Indah dong di Arengkan.
0: Indah, silakan.
1: Siapa Mas Harun ya?
0: Iya, Onga Harun.
1: Ungarun ya.
0: Kalau campur sari nanti baru panggil Mas.
1: Oh iyalah. Maaf ya.
0: Yeah. Oke, lagunya.
1: Lagunya
0: ngikut
1: itulah.
0: Ikut aja atau paham paham lagu
1: itu. Tambah rindu lah.
0: Oh, iya lagu tambah rindu.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Salam nyentuh Nena tadi ya. Nena. Bu Ros, Nena, Bu Surtini. Bu Yus Widya.
0: Yu.
1: Untuk siapa lagi ya? Mama Darmainis, Mama Hatati. Untuk kesado-sadonya lah Mas Ngarun.
0: Jadi
1: untuk yang sedang mendengarkan. Saya selalu panjang umur murah rezekinya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0761 23606 Takonang zaman kini adalah ketang rindu. Aduh, telepon. Halo, assalamualaikum. Kampar Badendang.
2: Assalamualaikum, Kampar Badendang.
0: Yo, dengan Kak Acia.
2: Atika Mas.
0: Kak Atika Sia Hulu, silakan.
2: Semoga Mas sehat selalu bersama kreatornya dan keluarganya ya.
0: Terima kasih. Lagunya?
2: Apa ya lagi?
0: Lagunya cukup sekali, Jandulin. Atau ikutan saja kalau enggak tahu.
2: Ya?
0: Lagunya Ama Janji Rukun Bama Tanggu Tak Hijau Jan Lamarayu Jandulin.
2: Bagian apa ada Mas?
0: Ya?
2: Bagian apa tuh yang ayahnya ke apa di kerja di kebun anak itu sakit ayahnya?
0: Oh, nasib ayah. Nasib ayah.
2: Nah, itulah Mas.
0: Imbu gano tan balu kau naya tompu yo nak.
2: Iya iya iya. Enak lagunya tuh.
0: Oh ya, nasib
2: jahat anaknya. Memang susah.

0: Berat nampaknya nih.
1: Baik.
0: Semoga Mas sehat selalu ya.
1: Terima
0: kasih. Banyak umur, murah rezeki. Nah, cari urusannya. Boleh salam-salam, Mas?
1: Oh ya?
0: Boleh salam-salam?
1: Ya boleh ya, silakan.
0: Ya, buat Bu Dharma ini, Bu Tini, Bu Pika, Bu Yus, Bu Mama Pahmi, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Indah,
1: yuk.
0: Bu Farida, Bu Cujawai.
1: Cujawai.
0: Ocu. Ocu tadi ada Ocu Aam tu Ocu Amin tu Mas.
1: Iya Ocu Aam tu Ocu Amin tu singkat.
0: Oh. Pak Mali, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Ocu Buyung, Pak Rudi, Pak Ahmad Zakir, Tengku Robiansa, Mas Jinson, Mas Tayo. Kalau pagi tu kok susah ya Mas?
1: Apa yang tu? Subuh.
0: Yang pengajian itu.
1: Iya, bukan ke 245, bukan ke 23606, itu telepon sebelah 24595 dia.
0: Iya, iya. Tapi kok
1: iya, karena waktunya ya? Cuman
0: waktu sebentar ya.
1: Waktunya cuman setengah
0: karena
1: jam.
0: Karena dua orang cuman yang bisa kayaknya.
1: Iya, karena waktunya cuman setengah jam uraian saja udah 10 menit kan?
0: Iya.
1: Okay.
0: Berapa kali cuman dapat?
1: Ya kan bisa nyimak aja. Kan tidak harus bertanya.
0: Iya. Semoga Mas sehat ya, selamat pulang nanti
1: dengan
0: Allah Taala, dengan umur rezeki lancar dalam berurusan.
1: Terima kasih ya, doanya. Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Atika di Panam. Takonang zaman kini elo laku tang barendo nasib ayah. Pegu kita buka balik di 0761236066.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: nggak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
2: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: tutaskan. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang lady pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Bisa sana kita masih bersama di program lagu Kampar Barenda. Masih ya, 10 menit untuk dua lagu penutup dari Ocu Tagolik Mesra ya, Rukun Rumah Tanggo. Mudah-mudahan rumah tanggo kita selalu rukun ya. Kemudian Beko Jeffrey Ahmad sama Ocu Ijal ya, Ama disedai lagu Ocu. Beko dilanjutkan pukul 10.30 untuk kebersamaan kita. Akan kami pilihkan pula lagu-lagu keroncong Nusantara.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita, eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana, Ron? Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
0: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Rani Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Anakku, kamu pasti marah membaca surat dari ayah. Begitu juga ibumu. Ayah memang bersalah membuat aib keluarga. Perbuatan ayah yang korup, ayah yakin membuatmu malu bertemu teman, tetangga, dan sanak saudara lainnya. Ayah sudah putus harapan. Hanya kalianlah, ibumu, kamu, yang bisa memberi kesempatan kedua buat ayah memperbaiki diri. Memang sesal kemudian tiada berguna. Tapi ayah ingin berubah, nak. Kembali kita bersama merajut sebuah keluarga yang diberkahi, bukan dicaci. Berat memang, tapi ayah yakin Tuhan akan menolong hambanya yang bertobat. Sekian dulu surat dari ayah. Salam sayang.
1: Ayah.
2: Pikirlah dahulu sebelum bertindak. Korupsi bukan solusi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

Kangpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
4: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, Sugeng. Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Dalam waktu terasa sudah pukul 11.29 menit, tersisa waktu setengah jam dari kebersamaan kita hingga pukul 12.30 malam. Masih menikmati lagu-lagu berirama keroncong-keroncong santara. Berikutnya ada keroncong mesandal pesubuluh, keroncong minang harok baganti sesu, keroncong melayu jangan ditanya kemana aku pergi, dan ditutup satu nomor lagu keroncong melayu juga selamat tinggal bungakong.

Tidak ada manusia yang ini hidupnya sengsara. Tanpa disurvei pun, kita bisa memastikan bahwa kebahagiaan adalah keinginan setiap pribadi di dalam segala aktivitasnya. Ya, bahagia adalah sebuah kata yang dirindukan dan sangat ingin terwujud pada kehidupan setiap pribadi. Ada beberapa tipe manusia dalam mencapai kebahagiaan hidupnya. Yang pertama adalah ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak mau berusaha untuk mencapainya. Ia cukup merasa nikmat dengan membayangkannya. Yang kedua, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Ia tempuh menurut keyakinannya saja, tanpa mau menambah ilmunya. Yang ketiga adalah, ia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu bagaimana cara mencapainya, tapi ia tidak mau mengikutinya. Ia lawan kebenaran yang selalu menggedor di dalam hatinya. Dan yang keempat ialah, dia tahu bahwa hidup bahagia itu menyenangkan, dan ia tahu pula bagaimana cara mencapainya. Dan kemudian, ia bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk menjalankannya. Inilah orang yang merencanakan kebahagiaan yang ingin diraih. Ia pelajari ilmunya, dan dia raih dengan penuh keyakinan.

Jika hatimu tersentuh cinta, saat kau pejamkan mata, yang terlihat adalah senyumnya. Atau saat kau perhatikan tenang air telaga, ada bayangnya bertahta di sana. Pun saat kau pandangi senja, indahnya langit hanya menjadi pengantar semua tentangnya. Maka, jika hatimu tersentuh cinta, segeralah datang kepada Allah Ta'ala. Di sepertiga akhir malam, temui dia. Dalam khusyuk, dirimu berdoa, goreskan sebait namanya, tuangkan gundah di dalam dada kepada dia yang mencintaimu begitu luar biasa. Istikharah.

0: dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

Hidup itu tidak seberat yang kita pikirkan selama ini. Hidup itu ringan dan simple saja. Kita hanyalah musafir yang ditugasi untuk berjalan dengan menggunakan kompas kehidupan kita, yaitu kebenaran. Dan selama kita berusaha untuk berbuat yang terbaik bagi kehidupan ini, itulah keberhasilan. Dan jika hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kehidupan, itulah pertanda Allah masih mempercayai kita untuk melakukan kebaikan, memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita.

Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha mendengar, ya Allah. Engkau yang Maha melihat hati-hati kami, ya Allah. Kami telah kilaf, ya Allah. Kami telah lupa, ya Allah, dengan kehidupan kami, ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampunkan dosa kami, ya Allah, niscaya kami termasuk orang yang menderita kerugian yang sangat besar, ya Allah. Dengarlah doa kami, ya Allah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya. Tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Dia, Fir'aun, berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, dunia, dan begitu pula pada hari akhirat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya, dan ada pula yang telah musnah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Teman-teman, ya, di sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Soal akan jumpa Anda kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekan Baru, program 4, undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, Cik Tua dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 4 di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 14 Mei 2016. Encik, Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Saya Fardi Umar. Selanjutnya kami awali program siaran kami dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya dari Surat Al-Baqarah ayat 153 yang dibacakan Marvindra dan juga Sri Rahayu.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أمن نستعين بالصبر والصلاة.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Sembilan 5,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Yang cinta dan pun kami cukupkan musik islami. Selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi.
1: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Alhamdulillah pendengar kita kembali saat ini dapat bersua dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program yang kami hadirkan setiap hari untuk Anda disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga program ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Semoga di saat perjumpaan ini, esok dan seterusnya, ya, kami tentu berharap dapat menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga pendengar. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1, pada kesempatan ini dalam program Mutiara Pagi, ya, edisi Kamis 14 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijriah, ini kita akan menghadirkan topik pembahasan yang dapat Anda simak, dapat Anda ikuti dan kita dengarkan bersama, yaitu tentang keutamaan ibadah kurban. Membahas ini pendengar, kita alhamdulillah saat ini juga sudah bersama, ya, dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Ketua MUI Provinsi Riau Al-Ustaz Haji Zulhusni Domo SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat.
2: Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih banyak Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Tentu juga kami berharap berdoa untuk Ustaz bersama keluarga selalu sehat, kami doakan Ustaz, ya. Amin ya rabbal alamin.
3: Amin.
2: Baik, ini kita membahas tentang keutamaan ibadah kurban, Ustaz, ya. Ini kurban menjadi salah satu amalan yang memang sangat dicintai Allah. Nah, apa yang perlu nanti tentu kita ketahui bersama tentang keutamaan ibadah kurban, begitu Ustaz Zulhusni Domo, ya.
3: Baik.
2: Nah, untuk Anda juga pendengar Pro 1, kami akan undang nanti atensi Anda pendengar ingin berpartisipasi, ingin bergabung, dan mungkin Anda juga ingin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, yaitu keutamaan ibadah kurban. Silakan pendengar bergabung nanti bersama kami di line telepon 0761245955, 0761245955, atau juga melalui via WhatsApp Pro 1. Anda bisa layangkan pertanyaan kepada kami pendengar, kirim ke 0811767973991. Baik pendengar, kita akan mengetahui lebih dalam tentang apa itu keutamaan ibadah kurban, mengapa juga umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, siapa mungkin juga yang sebaiknya berkurban dan lain sebagainya. Ya, kita akan dengarkan bersama pembahasan ini segera akan disampaikan oleh Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustadz.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahillazi ahyana baqdama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada saat ini, semoga semua kita dimuliakan Allah Ta'ala. Pada saat ini sebagian saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, baik secara harta maupun fisik, mereka sudah meninggalkan tanah air menuju Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi yang cepat berangkat ke Tanah Suci, mereka ke Madinah dulu, baru nanti menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji menuju kota Mekah. Bagi yang lambat datang atau kalau tertarik nanti langsung menuju Mekah, selesai ibadah haji baru singgah di Madinah. Jadi artinya hari berbondong-bondong orang untuk menunaikan ibadah haji. InsyaAllah tak kurang 200 ribu lebih jemaah haji, jemaah calon haji Indonesia akan bergabung dengan jutaan umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia. Walaupun hari ini antri 26 tahun, begitu panjang antrinya, tapi alhamdulillah semangat masyarakat kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji sungguh sangat tinggi. Kenapa? Mereka mengetahui banyak keutamaan ibadah haji. Dan bagi kita yang tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah haji, ada beberapa ibadah yang disyariatkan Allah, disunahkan Nabi oleh kita, kepada kita, di antaranya adalah menyembelih hewan kurban. Kalau yang namanya ibadah haji hanya diwajibkan kepada kita sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sementara ibadah kurban ini dianjurkan kepada kita oleh Nabi setiap tahun kalau mampu. Kecuali biasanya kita berkurban tapi tahun ini ada anak yang mau kuliah, yang mau sekolah, perbaiki rumah. Mungkin barangkali karena banyak keperluan, uang tak cukup, tak masalah kita berkorban. Bisa tahun depan lagi. Jadi yang namanya ibadah korban bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun kalau kita mampu. Bahkan saking pentingnya kata Nabi, jangan dekati tempat solatku sementara engkau mampu berkorban. Kenapa? Karena begitu pentingnya pelaksanaan ibadah korban. Allah berfirman dalam surah Al-Kausar ayat yang cukup pendek yang selalu kita baca. Allah berfirman, kata Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu al-kautsar. Para ulama tafsir mengartikan al-kautsar ini adalah, ada yang mengatakan sebuah sungai di surga, sebuah telaga. Ada yang mengartikan adalah keturunan yang banyak. Ada yang mengartikan al-kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi artinya, kalau kita hitung-hitung dengan angka, baik Nabi maupun kita, Allah berikan nikmat yang banyak. Jangankah lagi contoh-contoh besar, mata saja, waktu muda kita bisa melihat dengan terang benderang, siapa yang jauh, siapa yang dekat. Sekarang dekat pun pakai kacamata tak kelihatan. Kenapa? Allah berikan nikmat itu, ansur-ansur sudah mulai berkurang. Nikmat telinga, dulu berbisik orang dengar kita, sekarang sudah memeki orang, tak dengar kita. Kenapa? Nikmat sudah mulai berkurang. Belum lagi nikmat telinga, belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat sehat lainnya. Kalau kita hitung-hitung berapa harga oksigen di rumah sakit, sekarang Allah tidak minta dibayar mata, telinga, fisik kita minta dibayar Allah Ta'ala. Yang diminta Allah cuma dua. Allah berikan nikmat kepada kita yang diminta Allah cuma dua. Pasal lili rabbika wanhar. Tegakkan solat karena Rabb engkau dan berkurbanlah. Jadi solat lima waktu dan solat sunat itu bukti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi keutamaan ibadah kurban yang pertama sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ibadah kurban ini mencontoh daripada Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim sudah berusia tua, berusia lanjut. Allah belum berikan kepada Ibrahim seorang keturunan pun. Dia punya istri pertama namanya Siti Sarah. Sudah tua belum punya anak. Siti Sarah menyarankan kepada Ibrahim supaya Ibrahim menikah lagi. Supaya Ibrahim punya keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Singkat cerita, Siti Sarah mencarikan istri untuk suaminya Ibrahim. Jadi yang mencarinya istrinya. Siapa yang dia cari? Pembantunya, budaknya yang bernama Siti Hajar. Siang, pagi, dan malam Ibrahim terus berdoa kepada Allah supaya punya anak. Doa Ibrahim ada dalam surah As-Saffat ayat 100. Doa ini bagus kita baca kalau kita selama menikah belum punya anak. Apa doa Ibrahim sebelum punya anak? Rabbi habli minas solihin. Ya Rabku, berikan kepadaku anak yang soleh. Itu doa Ibrahim. Lalu dilanjutkan Allah Ta'ala ayat ini, فَبَشَرْنَهُ بِيُلَامٍ halim. Kami kabarkan kepada Ibrahim kalian seorang anak, itulah Ismail. Jadi Ismail ini anak pertama Nabi Ibrahim dari istri yang kedua Siti Hajar. Dan kelak nanti istri pertama Ibrahim yang bernama Siti Sarah juga melahirkan anak yang namanya Nabi Isa, yang kelak juga jadi Nabi. Jadi awal Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, Siti Sarah tak cemburu. Kenapa? Karena yang mencarinya dia ingin melanjutkan keturunan Ibrahim. Tapi lama-kelamaan setelah hamil, apalagi setelah lahir, maka Siti Sarah pun cemburu. Inilah, dalam sejarah disebutkan wanita pertama yang pakai stagen di muka bumi adalah Siti Hajar. Kenapa? Dia menyembunyikan kehamilannya kepada Siti Sarah. Inilah sejarah Ibrahim. Lalu Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Siti Ismail yang masih kecil membawa ke daerah Mekah hari ini di sebuah lembah, diantar di sana, dibawa bekal secukupnya. Tapi lama kelamaan bekal Siti Hajar yang tinggalkan berdua oleh Ibrahim, bekalnya bersama Ismail habis. Hari berganti minggu, minggu pergi, bulan pun datang, bekal habis. Lalu mereka jangankan lagi makanan, minum pun tak ada. Maka Siti Hajar berusaha untuk mencarinya, beliau berlari, berjalan dari Safa ke Marwah. Itulah sejarah sa'i yang kita laksanakan hari ini. Lalu Allah berikan mata air yang kelak akan memancarkan air yang tak putus-putusnya sampai sekarang. Walaupun banyak jemaah haji dan umroh meminumnya, dibawa pulang ke tanah air, tak habis-habis. Itulah air zam-zam yang diberikan minum oleh Siti Hajar kepada putranya Ismail. Dilanjutkan dalam ayat itu, falamma balaw ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail berusia remaja, berusia sanggup, maka Ibrahim berkata kepada anaknya tercinta, ya bunayya, dengan panggilan sayang. Sekarang kita orang kampung kita memanggil, hai yuang, hai gadis, hai anakku tercinta, ya bunayya, inni arafil manam, sesungguhnya ayana bermimpi, mimpi Ibrahim, mimpi para nabi itu perintah Allah. Tapi walaupun perintah Allah, Ibrahim masih minta pendapat anaknya. Anni azbahuka, sesungguhnya ayana menyembelih engkau. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Panzur maza tara, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Mas, sudah perintah Allah, Ibrahim masih minta pendapat anaknya. Kalau hari ini anak kita mau kuliah, mau sekolah, kita mau bikin rumah, panzur maza tara, minta pendapat istri, minta pendapat anak, supaya sistem musyarah hidup di tengah-tengah keluarga. Apa kata Ismail yang masih berusia remaja? Qala ya abati, berkata Ismail, wahai abiku, wahai ayahku, ib'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin, laksanakan ayat apa yang diperintahkan Allah kepadamu, mudah-mudahan termasuk kita orang yang sabar. Karena ketaatan Nabi Ibrahim, karena kesabaran daripada Siti Hajar, karena keikhlasan Nabi Ismail, Allah ganti Ismail yang sudah berada di mata pisaunya akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, diganti Allah Ta'ala dengan seekor kibas yang Allah datangkan dari surga. Begitu pun hari ini, kita serahkan panitia, kita serahkan uang ke panitia korban, 3.200.000, 3.500.000, bahkan lebih atau kurang. Itu duit 3 juta itu banyak itu. Kita belikan handphone, bagus handphonenya. Tapi kalau kita taat seperti taatnya Ibrahim, ikhlas seperti ikhlasnya Nabi Ismail, dan sabar bertahun-tahun ingin punya anak, tapi diperintah Allah disembelih seperti sabarnya Siti Hajar, maka Allah akan ganti ibadah kurban dengan yang lebih baik. Bisa saja orang segera bayar hutang dengan kita, bisa saja orang membeli tanah dengan kita, segala macam. Kalau tak di dunia kita dapatkan keuntungan dibalas Allah, di akhirat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita beribadah kurban, karena keutamaan yang banyak, keutamaan yang lain adalah merupakan ibadah, yang merupakan ibadah warisan Nabi Ibrahim. Kata Nabi, jangan dekati tempat solatku kalau kamu mampu berkorban sementara engkau tidak berkorban. Oleh karena itu, mari kita berkorban. Kalau satu berkeluar di rumah tangga, ayahnya atau suami berkorban, istri sudah dapat pahala, anak sudah dapat pahala. Jadi tidak mesti setiap tahun harus ada 7 nama, 5 nama. Cukup dengan satu kemampuan kita, satu rumah kita sudah berkorban. Sebagaimana Nabi dulu pernah mengorbankan kita umat Islam yang belum pernah berkorban. Kata Nabi, inilah kurbanku untukku dan untuk umatku yang belum bisa berkorban. Wallahu a'lam. Demikian sementara Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Ya baik pendengar, keutamaan ibadah kurban masih menjadi pembahasan yang kita simak di kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Ya tentu masih bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, silahkan ya. Kita sudah buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Jadi Anda boleh bergabung berpartisipasi di telepon 0761 245 95 atau di via WhatsApp Pro 1, kirim pertanyaan Anda ke kepada kami di 0811-76-73-991. Di ujung telepon, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita. Ustadz tempat yang ingin berpartisipasi, kita sapa. Oke, sayang sekali terputus. Coba diulang pendengar ya. Masih kami nantikan beberapa saat. 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dan siapa Bapak?
4: Izul di Kampar.
2: Pak Izul di Kampar. Baik, Pak Izul, silahkan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izul di Kampar.
5: Di Kampar Utara saya, Pak.
2: Kampar Utara,
4: oh,
2: ya.
4: Oh, Kampar Utara sama saya, Sungai Tanang, ya, baik. Oh, baik.
5: Ya, bilang Pak Izul di Domo itu di Kampar ini banyak juga orang Domo.
4: Iya, iya, baik.
5: Ya, ini Ustaz. Saya bertanya ringan saja. Jadi kalau kita mau ada hajat itu berkorban untuk arwah nenek kita, sedangkan nenek kita itu mama dari kita, itu kita panggil nenek. Jadi wajah-wajahnya itu kita pun nggak tahu badannya. Jadi kita namanya pun nggak tahu. Jadi kalau kita mau korban itu apa bisa sampai gitu, Pak Ustaz? Cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi langsung, Ustaz?
4: Baik, terima kasih Pak Izul di Kampar. Jadi kita punya nenek atau punya datu yang sudah lama meninggal. Kita pun tak tahu wajahnya, nama pun tak tahu. Kita bikin panitia kurban. Kalau demikian halnya Pak Izul, lebih baik Pak Izul yang berkurban diniatkan untuk orang tua, untuk datu nenek kita yang sudah lama meninggal. Kecuali dia sudah berwasiat ini segala macam. Karena sudah begitu lama, nama pun tak tahu, ya kan, wajah pun tak kenal lagi, lupa-lupa. Lebih baik Pak Izul atas nama serahkan ke panitia kurban. Izul berkorban di dalam hati, niatkan untuk nenek kita tadi. InsyaAllah ta'ala Allah sampaikan pahala. Baik, terima kasih.
2: Baik, demikian Pak Izul ya, sudah ditanggapi langsung. Jika ada yang ingin ditambahkan, bergabung kembali Pak Izul atau pendengar lain juga kita persilahkan. Di belakang Pak Izul kita sapa untuk penelpon lain, Ustaz ya, pendengar kita yang lain juga.
4: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan Mbak dimuliakan oleh Allah
2: SWT. Amin.
4: Ya,
6: kita
4: sehat,
6: tahu dalam jalan kita berguna diri kita untuk orang lain. Kebetulan saya tugas kesehatan, ya Allah. Ya Ustaz. Saya ditawari, ya Ustaz. Tahu kita kalau haji itu lebih besar amal ibadahnya. Kemudian kurban juga. Nah, saya ditawari untuk tugas, ya Allah, sama dari dinas kesehatan, ya Allah, Ustaz, untuk PKHI. Jadi saya terima, Ustaz. Jadi saya tugas lah di Mekah, Ustaz. Jadi kami berempat waktu itu, Ustaz. Yang tiga ya Ustaz, enggak begitu melayani pasien. Sementara saya yang sendiri tinggal. Saya diajak tak mau saya, karena saya itu amanah. Saya layani pasien perlu berusaha ibadah. Nah, kemudian mereka datang semacam masalah. Ada yang dicekik, ada yang dijepit katanya. Makanya kalian tuh saya bilang, ibadah kita ini kan disuruh amanah untuk menjaga jemaah. Kenapa kalian begitu? Saya bilang Ustaz. Nah itulah Ustaz. Kemudian untuk korban Ustaz. Jadi saya layanan masyarakat itu Ustaz, berjemaah, berusaha ibadah. Kemudian minyak masalah korban Ustaz. Satu ekor kambing itu saya niatkan untuk keluarga, boleh nggak?
2: Satu ekor kambing diniatkan, satu ekor kambing diniatkan untuk keluarga.
6: Satu ekor kambing saya niatkan untuk keluarga. Suami saya suruh Ustaz apanya, jadi kena semuanya gitu, boleh nggak? Makasih.
2: Baik.
6: Apa
2: baik.
6: Saya tugas saya tadi Ustaz.
2: Iya.
6: Makasih
2: ya Ustaz. Oke, okay, dengan ibu siapa? Maaf, ini dengan ibu siapa sebelumnya? Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika. Ibu Atika di Siakulu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, boleh ditanggapi Ustaz langsung. Ada pendengar kita di Siakulu, Bu Atika.
4: Baik, makasih Bu. Ada dua. Yang pertama, alhamdulillah dulu Ibu jadi petugas haji dari kesehatan. Jadi memang salah satu amanah yang diberikan tugas oleh pemerintah kepada para petugas haji, baik dari pemerintah, dari Kemenak, Dinas Kesehatan. Alhamdulillah saya 2018 terakhir juga petugas yang memang melayani jemaah haji. Bukan hanya untuk beribadah untuk diri kita sendiri. Kadang ada orang sebagai petugas haji, apalagi yang belum berhaji, yang terpenting oleh baginya dia bisa menunaikan ibadah haji. Itu betul, kita bisa ada kesempatan diberikan Allah melalui petugas. Tetapi tugas utama kita selain menunaikan ibadah haji yang ruku, yang wajib, yang sunat, beribadah, salat jemaah, baca Quran adalah melayani jemaah. Ini tugas yang paling berat, apalagi di dinas kesehatan. Bagaimana melayani haji para jemaah kita yang sakit, yang demam, membimbing, segala macam. Dan ini harus ditunaikan. Ya, kalau dengan berbagai alasan segala macam payah, sulit, ya karena sulit itulah kadang pemerintah menyuruh kita menjadi petugas ibadah haji karena kita mampu.
2: Yeah.
4: Ya, jadi alhamdulillah ibu tadi sudah menunaikan tugas dengan baik, yang lain juga, dan tentu akan mendapatkan pahala yang cukup besar si Allah Ta'ala.
2: Mm-hmm.
4: Jadi begitu. Jadi yang tidak menunaikan ibadah tugas tentu dia memiliki kesalahan.
2: Mm-hmm.
4: Kenapa? Amanah Allah berikan, tapi tidak dilaksanakan. Apalagi ini banyak orang ingin minta tolong. Ah, ini terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua, masalah ibadah kurban. Kalau kita berkurban seekor kambing, betul. Kalau kambing itu kan satu orang itu ditanggung oleh, satu ekor kambing kan ditanggung oleh satu orang.
2: Mm-hmm.
4: Sementara kerbau atau sapi, itu satu ekor sapi atau kerbau, itu ditanggung oleh 7 orang boleh. Walaupun kadang ada yang menanggung 1 orang atau 7 nama. Sementara memang dalam syariahnya ibadah kambing itu ditanggung oleh 1 orang. Satu orang. Bagaimana kalau kita berkurban seekor kambing untuk 1 keluarga? Insya Allah sampai. Sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi ketika menyembeli hewan kurbannya, ketika boleh sembeli, dia persembahkan kepada Allah, ya Allah, ini kurban untukku dan untuk umatku yang belum berkorban. Betapa banyak umat Nabi yang hidup di zaman Nabi dan hidup di zaman sekarang sampai hari kiamat, umat Islam tak terhitung jumlahnya.
2: Ya.
4: Sementara Nabi dulu sudah pernah mengorbankan kita, khususnya belum pernah berkorban. Artinya, kalau kita berkorban dengan 1 ekor kambing, walaupun itu ditulis hanya dengan 1 nama, walaupun tak ditulis, insya Allah 1 keluarga akan mendapatkan pahala. Begitu.
2: Baik. Demikian Ibu Afika dan juga untuk pendengar lain. Masih ada waktu pendengar ya, kita untuk melanjutkan kebersamaan di Mutiara Pagi. Anda juga yang ingin bergabung, berpartisipasi, silahkan. Di ujung telepon kembali kita menyapa pendengar lain, Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat, Bu, Pak Ustaz.
2: Sehat, Bapak, alhamdulillah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak Suhaimi, Pak Ustaz, mengkali.
2: Silakan Pak Suhaimi, pertanyaannya.
7: Jadi korban sama, kalau kita kasih nama tu apa nama Ustaz?
4: Kasih nama?
7: Ya, kasih nama yang pakai meraban tu apa nama?
2: Akikah.
7: Akikah. Jadi Ustaz, kita kan tua ni Ustaz. Kita
4: betul.
7: Ada umur 50, 60, 70. Apa kita
4: betul,
7: orang tua arwah ni, apakah kita di kaikah dulu atau di korban tu? Kita mampu sekarang Ustaz. Jadi mana dulu tu Ustaz? Kalau bulan haji ni kaikah. Di luar bulan haji Ustaz.
2: Akikah dulu atau berkorban dulu begitu ya.
7: Akikah Ustaz macam mana kita entah dulu mana tahu Ustaz. Kita masih kecil-kecil entah dikaikahkan dah apa.
2: Atau belum.
7: Itu macam mana Ustaz?
2: Ya, Pak Suhaimi.
7: Ustaz, masalah korban Ustaz. Jadi anak sedekah. Anak mampu. Dia sedekah sama bapaknya. Bapaknya tak keluar duit, cuma dikasih sama anak jauh, entah di Jakarta entah mana. Dia kasih uang. Pak, ini Pak duit untuk korban Pak, syukurlah. Cuma yang mana Ustaz, kita orang tua tak bayar. Yang lain-lain tak bayar Ustaz. Cuma anak yang mampu aja.
2: Ya.
7: Terima kasih sebelumnya Ustaz ya Ibu.
2: Baik, baik Pak Suhaimi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditanggapi Ustaz, ini waktu kita sangat singkat. Semoga bisa terjawab apa yang ditanyakan pendengar kita Pak Suhaimi. Silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih. Antara ibadah kurban dengan ibadah akikah itu mirip dia. Kalau ibadah kurban itu kewajiban kita, karena kita mungkin ada mampu kita berkurban diri sendiri. Sementara ibadah akikah kewajiban kedua orang tua kita. Jadi bukan kewajiban kita. Jadi waktu kita kecil, ayah kita, ibu kita mampu, hendaklah kita dikurbankan. Sementara kita waktu kecil belum pernah berkurban, maka kalau sudah di usia 70, 60 tahun, kita mampu, maka kalau kita sudah berkurban di hari tua, maka sudah melunasi ibadah kurban yang dulu kita tidak berkurban. Yang kedua, jadi arti kalau di usia tua tak berkorban lagi, tak akikah lagi tak masalah. Berkorban sudah melunasi akikah. Yang kedua, kalau kita ada kemampuan. Sementara kalau ada anak kita yang mampu, kita tak mampu, mengorbankan kita, alhamdulillah, itu lebih baik. Karena anak kita itu adalah harta kita. Memang kalau mereka mampu, kewajiban mereka lah membayar ibadah kurban kita. Yeah. Tapi kalau kita tak mampu, anak tak mampu, jangan dipaksakan. Itulah barangkali. Mudah-mudahan Pak Semi, ya, ibadah kurban kita diterima Allah Ta'ala dan Amin. Kita semua. Dan seolah sudah melunasi bagi kita yang belum pernah dulu berakikah di waktu kecil karena ayah bunda kita tak mampu. Begitu.
2: Iya, baik Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Ustaz, baik, ya, baik. Insya Allah mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita dapat bersua kembali. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan ini sekiranya bermanfaat untuk seluruh pendengar kita.
4: Amin.
2: Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Selalu sehat Ustaz ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas ya, lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Zulhusni Domo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia ya, MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG. Pembahasan khusus tadi yang sudah kita simak bersama tentang keutamaan ibadah kurban. Semoga tentunya apa penjelasan seluruh hal yang sudah kita simak tadi ini dapat bermanfaat untuk kita. Semoga pembahasan ini juga menambah pemahaman kita bahwa ibadah kurban itu adalah wujud ketakwaan kita, keikhlasan dan juga kepedulian kita kepada sesama. Terima kasih juga kami ucapkan ya untuk Anda pendengar Pro 1 yang tadi juga sudah bergabung berpartisipasi, Pak Izul, lalu Bu Afika dan juga Pak Suhaimi. Terima kasih atas atensinya dan kami mohon maaf untuk pendengar lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Insya Allah untuk Mutiara Pagi dengan kajian ataupun juga pembahasan yang berbeda setiap harinya itu akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Pekanbaru dapat Anda simak pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi, kami cukupkan hingga di sini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Direktorat Lalu Lintas Polda Riau menggerakkan personilnya untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan selama libur panjang. Langkah ini dilakukan guna memastikan kelancaran arus lalu lintas sekaligus mencegah terjadinya kemacetan di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Jeki Rahmat Mustika, mengatakan bahwa seluruh personil di Telantas Polda Riau dilibatkan dalam mengamankan long weekend guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama libur panjang berlangsung. Ia menambahkan kegiatan patroli tidak hanya difokuskan pada ruas jalan dan pusat keramaian, namun juga menyasar sejumlah lokasi wisata yang ramai dikunjung masyarakat selama masa liburan panjang. Selain itu, pengamanan dan patroli juga akan ditingkatkan di sejumlah lokasi yang bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat termasuk kawasan rumah ibadah. Sekian kabar berita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
5: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
4: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
4: Mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace.

yang cik tuan dan puan, kembali menemani di Beranda Budaya. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan benda pusaka yang ada di Provinsi Riau, adalah warisan yang syarat makna. Di mana cik tuan dan puan, di edisi kali ini senang sekali saya Fadumar menemani di Tepak Pagi, menghadirkan berbagi informasi terkait dengan kekhasan budaya yang ada di Provinsi Riau. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan sejarah dan juga marwah masyarakat Melayu Riau, yaitu tentang benda pusaka Provinsi Riau. Benda pusaka bukan sekedar barang lama atau peninggalan nenek moyang, tetapi dalamnya tersimpan nilai adat, perjalanan sejarah, simbol kepemimpinan, hingga pesan moral yang diwariskan lintas generasi.

Cik Tuan dan Puan, dalam budaya Melayu, pusaka memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Bahkan ada ungkapan Melayu yang mengatakan pusaka dijaga, marwa dipelihara. Artinya, menjaga benda pusaka sama dengan menjaga harga diri serta jati diri masyarakat Melayu sendiri.

0: lah tak ada nikah mak.
1: Iyo.

Ici, Tuan dan Puan masih menemani di Tepa Pagi bersama saya, Fardy Umar, menemani Ici, Tuan dan Puan. Dan salah satu benda pusaka yang dikenal di Riau adalah keris. Keris Melayu bukan hanya senjata tradisional, tetapi juga lambang kehormatan dan kebijaksanaan. Dahulu, keris dipakai oleh para datuk, juga hulu balang, maupun pemimpin kerajaan. Bentuknya khas dengan lengkukan tertentu dan juga sarung yang diukir indah menggunakan kayu pilihan dan juga gading. Dalam adat Melayu, keris sering dihadir dalam upacara adat, penobatan pemimpin hingga pernikahan.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senang lah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Mana tengok Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mudah lah kalau gitu. Alhamdulillah.

Yang Cituan dan Puan, memang kalau berbagai daerah itu memiliki kekhasan masing-masing seperti benda pusaka. Seperti di Melayu ada keris yang sering hadir dalam upacara adat, penobatan pemimpin hingga juga pernikahan. Masih menemani Cituan dan Puan di tepat pagi, kami akan terus mengupdate informasi-informasi terkini masih seputar beranda budaya bersama Prompat Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Asko Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardu Umar. Puncak ibadah haji yang meliputi wukuf di Arafah